ngagai emergency de dia nyo orang ngadu semua deh nyo lapar perut ini kita tu dah didem beli ya samosa dua gigi. Jadi samosanya dibungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai, seraya nyepu, seraya makai, seraya nyepu. Ya gak baru mansau de goreng deh. Dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak teh tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pedak ya pekit maraton. Diatur sekian hari bulan. Ya, bisi pekit maraton. Peraya saya peningat betul-betul 5,000 rupiah. Nanti ya boleh ngagi duit kita. 200 ringgit ya. 5,000 rupiah itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu entik pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano ko ya peningan jadi hari titik amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Karya tu nang sigit nak bekasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak mah kena ya Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nak segi nade bekasut ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh lumba satu nak cuman kaban udah nikik pengau terima duit 5,000 cashnya 5,000 rupi alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nade daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama ngo nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang ngagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikap. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki ya kenadai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama upian tang nama ku berhindu tu seksi na ngenak baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nyata dek dia dia madah ngagai bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga ikut induk ke babajak memanyah penyiau. Bertanda bak longuan aku ilah. Kena merindang semangat ku. Pama majom. Ya mutai kan yang dia pindah ada kangau ada sidak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian
menyuh bala netizen mantah, bisik megak ia kena mantah. Leban kau sida ia tu cara ada kena berbahasa dah peminta ia bekenya. Nare kau ngau tu nak kerja meh. Jadi ia kena setuju, nak setuju menadai. Kita ngau no pia. Leban sida kena setuju yang tadi. Madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya. Selalu ente orang nadai tadi. Kita ngau korang berlagu, lagunya tadi lagu sampi, lagu nang segi muji semangat orang kena dainya. Kau sida ya peringatnya dia nya mata de utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya. Jadi pagi Siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tigi ko nya bangkai Winish tu de baik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Leban nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya. Sekali ke disimpan dalam genuk amin, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Bisi tak dalamnya. Tentu ya bisi bom. Bisi namanya butuh lain. Bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak mayuh macam ya te ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko sedak ya nak segi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya segi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya kebernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apen nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngagai nuan kaban now selamat ragawai ngagai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang nanti kita kat belalak aku pun kat ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

teman sangat ke round kedua program Leman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang, aram kita nyambung, kita nampung Leman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, nak lama lagi ya. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke sekali itu, agi bak meruan Indonesia, dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dan empai lama aku dah 26 hari bulan, aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, lagi kita kerinduk karaoke, itu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur dia ni. Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngemulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mereka dasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi diberi ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur. Kelebih lagi jelur ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu. Dalam 24 jam, 12 jam bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke. Ukai merindang anak bini nak. Ukai merindang hati diri nak. Berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput. Ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri. Mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya tadi Leman Berita kita keempat kita mansang aja Leman Berita kita ke Menduni ke sekali tu nade ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita Siti Leman Berita. Kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba bab jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup maiwah nyak ku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya jadi cerita tu nak segi bekawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke de saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi. Capi ke de jaga Sutasmir nyin. Di perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang nak lagu disco lagu seseko ko kita okey bela bola nya nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu raba atas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepuk raba dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngegek kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngegek kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngegek kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngegek semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi maga tanduk ya re 2:30 lemai bersampai ngage kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mumpu alaku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: khi ta ghé tu bên mình đang khờ YFM sẽ cố lại sẽ trả lại.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, Bukit Berberita, Ketegar Mawung, Iban di Pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegar bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Shanda Shapinas, Johnny Chan ngam ga Pamela A ya Niki ke Pengabang ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ngemas diri ke bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai lupiah mega ke dekat ngolo program pengerami ke bisi diatur ke Sarito lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi ba Ari Kawai ba Ari ke Nam Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke basic diatur tu. Berengkah hari Sarito ngau mega pergi lah mega basic diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur ba Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai nur meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega pelah perkara pelajar ya ke bisik dibantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu maka Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur ba Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuah dekat datai ngulau pengerami hari TVET Menua 2026 ya. Atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harapkan guna peluang untuk ngamana. Kalau bisa 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TV dan menua tau ya atau nyerangkum ba sekedap perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail, maritim, ngau meka sektor energi. Ya? Okey, nyak ke ngelansak ke berkawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026. Ke diatur Sarito ba Dataran Putrajaya lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulau pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun mereka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal. Atau lagu hari masterpiece, lagu menyadik ke pagi tu.

Okey, lagu hari Jospin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati muka ke Sarito. Okey, itu lagu Ari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu Ari Dayana Shini Singkang, ngunjung ke segmen kita ke pagi tau.

Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pintulah FM, ceria bermaklumat.
1: Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi Sabtu, kita ucapkan kepada anda semua dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintul FM segmen Rentak 97.5 untuk edisi pagi to 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi pagi ni mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman, mulakan pagi ni juga dengan doa kuatkan hati, dengan sabar, dan kita mendoakan semoga apa juga yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya, dilapangkan rezeki dan sentiasa diberikan ketenangan, kebaikan dalam setiap langkah yang dilakukan. Tak kira apa juga yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda, atau utamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sibuk menguruskan anak-anak pagi ni, ataupun yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih lagi bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Ingat, sentiasa jaga diri walau di mana jua destinasi anda, terutamanya yang masih lagi bercuti, dan mana yang bekerja, mana yang sibuk dengan apa je tugasan pagi ni. Semoga semuanya terus bersemangat dalam urusan pencarian rezeki. Kita mendoakan semoga semuanya diberikan kelancaran dengan apa jua tugasan anda, pekerjaan anda, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Mana yang sedang berserapan pagi, berserapan kita pagi tu, selamat berserapan pagi, selamat ngopi kita ucapkan. Yang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni. Semestinya menerusi siaran Radio Bintul FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik, hiburan santai pagi Sabtu tu, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan sebentar lagi 9.30 minit pagi sekarang nanti, sama-sama kita ikuti cerita Arito yang mana gabungan stesen antara Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM, pastinya untuk info aktiviti semasa setiap bahagian. Dan tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada local hits dengan hiburan lagu-lagu etnik tempatan. Dan macam biasa, di jam yang ketiga kelak menerusi, sampaikan salam dan lagu permintaan anda. Macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, alhamdulillah cuaca baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walau apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, terima kasih untuk semua yang tunggu mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Macam biasa, 9.30 pagi, kita ada Cerita Hari Itu.
1: Ya, Cerita Hari Itu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu, 9.30 pagi untuk duo Surah FM, Yus dan Jai.
2: Ya,
1: dan di stesen betul. Kawasan yang menganggap penstriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah.
2: Muncul dah mereka. Sidaknya, kan? Nah, jadi kita pun nak menyapa. Sidaknya dulu pagi tu di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
3: Assalamualaikum Eva.
4: Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua.
1: Alhamdulillah.
2: Sihat. Dah pakai tudung ala ala
1: kulit sihat. Kulit boyak.
2: Kan kulit boyak.
1: Kulit ular.
2: Kulit ular. Tudungnya kena kena kulit ular.
1: Apa? Ulasa. Ulasa.
2: Ulasa.
1: Ya, olahan.
2: Oh.
1: Besar ulasa ya, dapat ambil ya kulit.
2: Nang, nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
1: awal-awal membahan Noifa.
4: Oh, benar.
1: Balas balik Fa, balas
4: kelak.
2: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
1: Merahnya.
2: Assalamualaikum Fa.
5: Waalaikumsalam Jai dan juga Yus. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah
5: sihat. Ceria juga kita dua pagi tu. Dengar kami dalam kereta teh kita dua cicit-cicit pagi tu teh.
2: Oh, biasalah terlebih makan pil.
5: Ingat terlebih minum kopi tadi.
1: Pel cergas.
5: Oh, biasalah hujung minggu menari bekerja. Ah, faham-fahamlah.
2: Bukan dah lepas ke atau buat Cina pas.
5: Oh. Si tok kongsi raya.
2: Oh, kongsi raya.
5: Gawai.
2: Kongsi gawai.
1: Belum move on.
5: Dapat jual ampau.
2: Awaklah. Tok kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu Zana.
1: Assalamualaikum Zana.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya.
6: Yus,
1: selamat pagi. Iya.
6: Apa cara?
1: Ada gemar-gemar kah? Ada gemar-gemar?
2: Baru ya kaya jumpa Zana. Tok jumpa lagi.
1: Bergemar kah suara kami? Apa tak jumpa Zana?
2: Oh, benarlah pada
1: okay, boleh.
2: Benarlah pada okay. Premier.
1: Hmm. Apa ya?
2: Baru Arya jumpa Zana. Tok okay.
5: Jumpa jumpa pagi.
6: Apa cara Yus? Apa cara?
1: Caranya
2: apa
1: lah
2: cara?
1: Ya. Yalah caranya. Ah, caranya begitulah.
2: Ya. Terima kasih Zana. Kita ada Din di Sibu.
7: Ayus dan juga Jai.
1: Assalamualaikum Din.
7: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ya. Tok saya dah lain tok janggut kita tok. Janggutnya steady. Sehat Din.
7: Alhamdulillah Ayus.
2: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu. Dengar cerita lah sih.
1: Dengar aja cerita.
7: Ini tahu kalau ada datang kita orang lah.
1: Oh.
2: Enak. Insyaallah.
1: Dah semakin dekat tu pegayanya.
2: Tidak madu kelulut.
1: Tapi suruh azas dulu lah. Azas lah. Azas.
2: Azad, azas menyusul. Azad indah. Azas menyusul di kapit.
1: Ya.
2: Di kapit.
7: Dan Yus, saya dah pergi ya, Zawa?
2: Oh, saya dah.
1: Yus, baru lekat Bintulu.
2: Kami di Bintulu ya,
7: Bintulu, wow. Iyalah. Kami zon tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga, di Kapitnya juga, kan? Di Sibum pun dan juga di Mukah. Empat lah.
2: Sebab kita orang di tengah-tengah.
1: Sapu habis.
6: Tanya.
2: Tanya lah.
7: Dapat
2: habis.
7: Terima kasih.
1: Sibuk kat ya.
7: Aduh. Alhamdulillah.
2: InsyaAllah.
1: Oh.
7: Semoga.
1: Aduh.
2: Okeylah di Sri Aman kita ada Zima.
1: Ya, Assalamualaikum Zima.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarnya tu? Anda. Salam satu dari Sri Aman.
1: Salam satu.
2: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
1: Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
8: Awas.
2: Zima, kita sihat ya?
8: Baju memang besar, awal memang
2: ya ada.
1: Oh, baggy.
2: Oh, kita tukar.
1: Baju memang besar, baggy.
2: Pattern kita tukar kan orang suka, biar suka ke baggy.
1: Kumang bahannya sekira kan.
2: Oh.
8: Sangkong je.
2: Kan sidak
8: besar masuk
2: sidak sidak Gen Z kena tu kan makai yang baggy, seluar baggy
8: macam ni.
2: Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah.
8: Boleh.
1: Samalah
8: kami akan ajak lah.
1: Gen Z jugalah.
2: Oh, kita Gen Z.
1: Dikatakannya lebih selesa.
2: Selesa. Oh,
8: betul.
2: Faham, faham. Okeylah. Ah, tak apa kita mendengarkan masa sebelum Azimah tu ngepak. Kita nak kita, saya nak serah kepada kakak saya Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
1: Macam agak seraman lah sebab visualnya masih Azimah.
8: Kita keseraman dulu lah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum lagi sekali.
1: Waalaikumsalam.
8: Di station-station. Yeah. Nak lah lambat salamnya Rito nak.
2: Hari salam sedunia.
8: Baik, untuk Rito sedang berlangsung Perarakan Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen benda tu perakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin. Dan perakan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Betong 2026 tu ditangguhkan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi Perarakan Gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong. Yang tu akan diadakan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian yang berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026, Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli. Harap mate tak masih dengar tu.
1: Kenapa pergi ke Sri Aman buntat?
8: Sambutan Hari Penderma Darah atau akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu, syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, ambil IC, ambil juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
2: Oh, banyak juga sambutan.
1: Kenaknya pulang ke Sri Aman buntat tete. Dalam TikTok tete buntat.
2: Oh, dalam TikTok buntat. Terima kasih. Banyak juga sambutan di Sri Aman.
8: Lekat ya kan lah, Yusko.
2: Sambutan. Okeylah, terima kasih Zima.
8: Sama-sama.
2: Okey, seterusnya jangan.
1: Dari Sri Aman kita kesibuk lah.
2: Pergi sibuk ke Gadin, Dok. Tak janggut kita ada. Banyak okay, yes. Banyak sambutan di
8: dia sudah mula.
7: Kami cerita aku bukan kami yang lekat lah, Yus. Ada yang lain lekat lah.
1: Ya, apa beza sambutan dekat sibuk?
2: Apa sila, beza sila sambutan di sibuk?
7: Okey, untuk perkongsian dari sibuk lah ya, kami empat yang fresh-fresh, yang segabuga, yang wow, berlangsung hari itu lah anak.
2: Jadi
7: kita gimana nas? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit Berita Ehwal Semasa, best Encik Saudara Din juga, Din juga nya. Tapi apapun konsennya ialah Majlis Perasmian Kejohanan E-Sukan Mobile Legend antara sekolah yang disebenarkan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tok lah. Dan seterusnya ialah kunjungan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan, kawasan Lantau Panjang dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah Majlis Penutupan Rasmi Program Bantuan Lesen Memandu BLM Kelas B2 Anjuran Dun N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, adun N49 Gemah, bertempat di Rumah Ucin Anak Demong berjahit Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu Yus, yang apa nama tadi, Fresh Press segabuga anak-anak. Semua juga langsung pagi itu. Nah,
2: banyak juga sambutan di Sibu kan.
1: Dia tahan. Okey, terima kasih Din.
7: Terima kasih kembali.
1: Okey, nanti sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
9: Ya, yeah, terima kasih Yus dan Jai. Jadi di Bintulu ada juga sambutan. Sambutan.
2: Ya, dah berhati-hati.
1: Ya, terima kasih menghentikan ya Zana.
9: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pagi itu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasar Raya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam, dan seterusnya untuk esok hari 7 Jun Ahad program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
1: Iya. Terima kasih Zana.
9: Sama-sama.
1: Meriah aktiviti.
2: Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini no. Betul bila Zana membetul tebo betul sebutan terdua Jai.
1: Kan? Sampai ke sibuk. Sampai sibuk sambutan lah. Okay. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okay. Silakan Fuzz. Cerita itu.
5: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus. Okey, sama juga lah Tek. Tapi di Miri set dah gila lah. Aktivitinya ada lah. Tapi si berapa gila lah. Macam food fest, food fest macam biar si payahlah wawakan. Tahu-tahu lah semua siap pergi kan. Okey. dikongsikan. Yus, apa lagi Yus? Okey, kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, anjurannya di level 3 Bolivar Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Association di level 3 Bolivar Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa
1: ya, kita. Kan?
2: Berasa.
5: Nak masuk tahun baru dah Maal Hijrah kita. Peringkat Negeri Sarawak yang sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan juga bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa ya, sambutan Mahal Hijrah peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan ya kepada macam ni anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri dan juga perhatian kepada semua kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam sedaik. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takung lah air banyak-banyak yo. 36 jam sedaik ya, rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Yalah, tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
2: Terima kasih Pak. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
5: di Lawas.
1: Lawas.
5: Lawas.
1: Dah ada stesen baru di Lawas.
9: Pindahlah.
1: Adakah itu bayangan?
5: Sedang.
9: Mungkin, Jai.
2: Aduh, Lepa dah kena tu di Lawas, Lepa.
1: Lawas?
2: Sejak mula,
1: Lepa. Lawas FM. Pas.
5: Si teringat pasal Lawas.
1: Nak nampak CGA ke stesennya?
5: Teringat kita berada di Lawas.
1: Ya, Kak.
5: Aduh.
1: Eva, kejut Eva. Bimbang Lawas. Okey, silakan aktivitinya Eva.
9: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi untuk dari Limpang pagi tu Eva dah kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limpang, iaitu Pesta Babulan dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari tu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program tok ataupun untuk pesta tok lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program tok kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat ucapan perasmian, akan adanya acara membuka dulang pagar, seterusnya akan adanya jamuan Nakot Babulang. Toknya adalah
4: jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta ya kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off Lumba Kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di pesta berbulang tok kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Tok adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi tok untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga, tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher yang mana akan berlangsung bermula jam 8 pagi tadi. Sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program tok ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, ada program kesedaran kesihatan, ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan dan semua perkhidmatan yang disediakan tok adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tok adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mesti sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan Jok Jai yang berkongsikan pagi.
2: Wah, terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
7: Sikit-sikit lagi tadi menyanyi
6: tadi. Sikit nak jadi lemas lawas.
2: Sikit lagi kan.
6: Sikit lagi dari ujung dek malas dan undiknya. Mesti zimah ada si Adil.
2: Mau nak zimah tajam linga mai dengar.
6: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk hari tok lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap ajak lagi. Okay, kita ada permohonan macam
7: jangkit nak nasi.
2: Jangkit Azimah.
6: Permohonan apa ya?
2: Kita kena salahkan Azimah tu.
6: Betul. Tok ada permohonan liputan. Okay, ada Majlis Pelancaran Buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, Menua Sihat Komuniti Sejahtera, Kesihatan, Kebersamaan dan Kesejahteraan Sepanjang Hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi itu akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi itu kelak.
2: Dan hari itu juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2006 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Jinip lah, di pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah, dua perkongsian yang perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
6: Ya.
2: Jadi rasanya ya ajaklah dikongsi lengkap ya, dah lah.
6: Lengkap ke enam-enam stesen kita berkongsi aktiviti.
2: Oh, hai Zima.
6: Alhamdulillah kali lagi.
2: Nalu ajak ba, apalah salahnya nak. Nalu
8: lain di air keluar kata.
5: Lah gerepak Zimah kelah Yus. Punya gerepak lah Yus. Berhenti kelah Yus sampai ke 10 Yus.
2: Benar ya Pak.
6: Tapi yang gerepak sama aja dengan si gerepak.
2: Oh saya. Yang di luar sama juga. Tak ada beza.
1: Tiada beza. Tiada beza di sisinya.
10: Muka kami pada Zima.
1: Tak mula tefas.
10: Muka kami pada.
2: Tapi sebab pun terima kasih lah banyak-banyakkan kita orang. Terima kasih kepada Eva,
1: Zima.
2: Terima kasih. Fas di Miri.
10: Ya, sama-sama Yus.
2: Sampai lagi Bin dulu, Zana.
1: Ya, sama-sama.
2: Terima kasih Zana. Merah bibir.
1: Alah. Merah tu Yus. Ada banyak bibir di tangganya. Sedang lain dah tegur. Ada bekal tu, mesti cukup merah.
2: Oh, si kami nangga nak di mikrofon yang sama.
1: Ya bukan bibir. Oh, yang merah mikrofon, oh, bukan bibir.

0: banyak pada gift.
1: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo untuk pagi itu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
2: Betul.
1: InsyaAllah
2: ada sikit lagu kan?
1: Ada sikit lagu. Apa lagi?
2: Hari itu hari?
1: Hari Sabtu. Hari Selasa.
2: Selasa. Kita akan Selasa. Kembali lagi. Selasa.
1: Selasa kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami dua undur diri. Assalamualaikum. Tabik swing. Bye-bye.

kami Sazia Gia. 10.15 minit pagi. Waktu sekarang kembali bersama Zana pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini. Semestinya menerusi Radio Bintula FM. Salam manis di pagi Sabtu kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintula FM. Semoga pagi ini sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman, hati yang tenang, dan apapun yang kita rancang pada hari ini semoga dipermudahkan segalanya, dan semoga pagi ini membawa lebih banyak rezeki, kesihatan dan juga ketenangan jiwa buat kita semua. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Dan seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi ni, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, syukur alhamdulillah cuaca cerah panas di sekitar pusat bandar Bintulu, untuk memudahkan apa juga urusan anda, agenda anda, atau utamanya yang berada di luar. Dengan cuaca yang cerah pagi ni, semoga dipermudahkan segalanya. Dan saya lupa juga mana yang sedang memandu, walau di mana juga destinasi anda pada pagi tu. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pulang ke lubuk pencarian rezeki setelah sekian lama berada di kampung halaman, berada di rumah panjang. Jadi mungkin ada yang merancang nak pulang ke lubuk pencarian rezeki, ataupun yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah, dalam perjalanan nak turun ke tempat kerja, mana yang bekerja shift tengah hari, ataupun dalam perjalanan nak bawa keluarga, anak-anak beriadah, berkelah. Jadi semoga semuanya sentiasa mengutamakan keselamatan anda sepanjang perjalanan anda. Memandulah dengan berhemah, jangan memandu terlalu laju, sentiasa fokus apabila memandu. Dan mana yang rasa mengantuk, terutamanya yang dalam perjalanan jauh, berehat seketika, gerak-gerakkan tubuh badan anda, dengar lagu-lagu yang rancak untuk menghilangkan rasa mengantuk, dan pastikan anda memakai tali pinggang keledar. Dan satu lagi, pastikan anda jangan sesekali memotong di garisan berkembar. Bila kita bercakap tentang garisan berkembar ni, garisan berkembar ni bukan sekadar cat di atas jalan, tetapi ia adalah isyarat bahaya yang menandakan kawasan berisiko tinggi untuk memotong. Jadi satu tindakan terburu-buru sebenarnya boleh mengundang kemalangan yang boleh meragut nyawa. Jadi pastikan anda jangan sesekali memotong di garisan berkembar, dan sentiasa patuhi apa juga peraturan lalu lintas, peraturan lampu isyarat di jalan raya. Mana yang nak masuk simpang kiri, mana yang nak masuk simpang kanan, pastikan anda beri lampu signal terlebih dahulu untuk memudahkan pemandu yang berada di belakang kenderaan anda tahu mana arah tujuan anda. Jadi apapun, kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan anda, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini sambil anda mendengarkan Radio Bintulu FM, yang mana pastinya di jam yang kedua ini menerusi rancangan local hits kita, anda pastinya akan ditemani dengan pelbagai lagu etnik tempatan yang kita akan putarkan buat menemani pagi anda dari 10 pagi hingga 11 pagi ini nanti. Jadi walau apa juga yang sedang anda kerjakan, tak kiralah yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, ataupun yang sedang beristirahat, sedang bersantai bersama keluarga, sedang memandu, sedang bersarapan pagi, sedang bersenam, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
4: Ya, masih menerusi Radio Bintul FM, Budi Bahasa Budaya Kita. Sama-sama kita mengamalkan Budi Bahasa yang sentiasa menjadi budaya kita, rakyat Malaysia. Baik, 10.30 minit pagi waktu sekarang. Pagi ini terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintul FM. Kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita yang terus layan bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Pagi ini kita nak menyapa juga Biah-Biah ya, Merdan Ashadi, selamat pagi. Roslina Francis, selamat pagi juga. Nori Jerai, selamat pagi juga. Katanya panas cuaca pagi ni di Tatau. Di Tatau panas, kalau di pusat Bandar Bintulu juga baik cuaca pagi ni, cerah bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Robert Ganja Robert, good morning DJ, selamat pagi juga. Mak Anong, selamat pagi juga. Salam mesra, salam ceria, selamat bertugas katanya. Moga sihat ceria dan dimurahkan rezeki sentiasa. Kacak hari bulan hari tok. Katanya kacak hari bulan hari tok. 06062026. 6 Jun 2026. Tarikh yang kacak. Jadi apapun, terima kasih juga Mak Anong. Happy Conti katanya. Doblin K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi berkongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kita alu-alukan juga mana yang nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda, dan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dan di Bintulu, apa yang sedang berlangsung pada hari ini untuk makluman bersama, terutamanya kepada anda yang merancang nak menderma darah bagi membantu pihak Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu mendapatkan bekalan keperluan darah yang berterusan. Jadi orang ramai boleh datang menderma darah pada pagi ini. Aktiviti derma darah yang berlangsung di Times Square Mall Bintulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, dan bukan pada hari itu aja, esok hari juga, hujung minggu 7 Jun 2026, aktiviti derma darah juga akan turut diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Itu adalah makluman kepada anda yang merancang nak menderma darah. Pastikan sehat tubuh badan, dan pastikan anda tiada penyakit kronik, dan mana yang berumur kurang daripada 18 tahun dapatkan kebenaran daripada ibu bapa ataupun penjaga terlebih dahulu. Jadi apapun, sama-samalah kita bantu mereka yang memerlukan keperluan darah daripada anda, kerana setitik darah boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Baik, 10.32 minit pagi. Waktu sekarang kita nak teruskan hiburan pagi ni menerusi rancangan local hits kita yang pastinya dengan lagu-lagu etnik tempatan. Kita layan dulu sebuah lagu daripada Miss Sanisha, Zapin Ati Terpaut. Tapi sebelumnya, kita dengarkan sebuah lagu Bidayu, Kampung Love, yang dibawakan oleh Acid Rain. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Radio Bintulu FM.

Semoga terhibur semuanya. Zalpin ati terpaut mi Sanisha. Kalau lah udah ati terpaut. Macam ni mundah ati terpaut. Jadi babun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada pagi ini, semestinya anda sedang mengikuti rancangan Local Hits dengan lagu-lagu etnik tempatan yang kita akan mainkan, semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 11 pagi ini nanti. Baik, kita teruskan hiburan, dengarkan Jenarino Jeraki, Kenangan Kita Ngan Kami.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ya, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click. Selain mendengarkan kami menerusi corong radio, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi live Facebook RTM Bintulu pagi ini. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mendengarkan apa je hiburan-hiburan yang telah dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Dan kita mengharapkan agar semuanya terus ceria, terus terhibur hingga jam 12:30 hari ini nanti. Kerana apa yang pas pasti lepas ni kita masih lagi ada pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan dimainkan semestinya menemani pagi anda. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan rakan-rakan setia kita yang terus layan mengikuti kami. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami dari Bintulu, anda yang mengikuti kami dari Miri, ataupun yang berada di Sibu, Mukah, yang berada di Kuching, Serian, Seri Aman, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara yang terus setia mendengarkan radio Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Bibiana J. Agan. Katanya selamat pagi dari rumah Agan Empo Suai. Katanya cerah cuaca di sini. Salam mesra katanya kepada semua pendengar setia Bintulu FM. Salam sayang buat anak-anak tersayang Lani, Lagat dan Sadid. Dan katanya pagi ni minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu tungkat semangat dari Mawat untuk hiburan semua.

0: best.
1: Baik, menerusi Radio Bintul FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Musra, salam ceria. Kembali bersama Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran Radio Bintul FM. Pagi ni apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, semestinya untuk edisi pagi tu Sabtu 6 Jun 2026. Masih lagi bersama dengan kami, Suzana Musa, DJ Zana, kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa pagi ni, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Di Bintulu anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan mana yang baru saja bersiaran bersama kami. Dan suka Zana nak kongsikan, cuaca baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu pagi ini, memudahkan apa je urusan anda, apa je agenda anda, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki. Selamat bertugas, selamat bekerja kita ucapkan. Dan mana yang si bekerja hari itu, yang masih lagi bercuti, selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat bersama santai, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta sebelum kembali bertugas minggu depan. Dan apapun, mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni, sambil anda memandu, sambil anda layan berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing pagi tu. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan terus menerusi Radio Bintulu FM, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Dan sebelum Zana bacakan titipan komen rakan-rakan setia kita pagi ni, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu. Lagu daripada A to Z, Ite Gembo Gembo. Semestinya menerusi Radio Bintulu FM.

mengikuti siaran Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Semoga semuanya kekal sehat pagi tu, ceria-ceria sentiasa, senyum-senyum selalu, dan sentiasa dikurniakan hati yang bahagia, jiwa yang tenang, rezeki yang lancar, diluaskan kesabaran, dikuatkan langkah dengan apa je yang sedang anda kerjakan pada pagi ni, sambil layan mendengarkan kami, menemani pagi anda hingga jam 12:30 hari ini nanti. Dan seperti biasa di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, boleh je layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi untuk memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Baik, apapun Zana nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ni, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Pagi ni kita sik melupakan rakan setia kita, nenya tok hilang dah. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada Rosalina Francis, katanya selamat pagi, selamat bertugas, salam buat semua pendengar. Pagi ni Masnah Loso, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sentiasa sehat. Kita juga ada Rachel Merikan, selamat pagi katanya, selamat bertugas, salam manis dan salam mesra selalu daripadaku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Terima kasih rakan dari Negeri Sembilan yang turut hadir bersama. Nora Ngah Nora, selamat bertugas katanya, semoga ceria dan sehat-sehat selalu hendaknya, amin. Itu yang kita doakan pagi ni, agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Robert Ganja Robert, salam sejahtera dan selamat pagi katanya, selamat bertugas di pagi Sabtu, semoga ceria selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana jua berada, katanya semoga sehat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ni DJ, di Sepauh panas. Kalau di Bintulu, cuaca baik juga pagi ni, di sekitar pusat bandar Bintulu cerah panas pagi ni. Dan seterusnya kita juga ada Kak Onju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas, nak minta lagu Ella. Kita juga ada Jackson Jack, selamat pagi, minta lagu Too Fat, Alhamdulillah, terima kasih. Kita juga ada JSLN, selamat pagi. Kita juga ada Katinah Yen, selamat pagi juga. Fendi, selamat pagi, katanya belum balik Mirika, belum lagi, Zana lagi bekerja minggu tu. Ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Kita juga ada Tuyen minta lagu Hati Yang Luka. Abdul Rahman Tegalan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, panas kami di Ulu Nias, semoga ceria selalu, terima kasih. Kita juga ada Mami Tino, selamat pagi. Kita juga ada Jackson J, katanya selamat hari gawai, baru balik bercuti di tempat kerja sekarang. Anang lupa lagu Too Fat DJ. Ya, terima kasih juga Jackson Jack, mana yang dah kembali bertugas ya. Selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki setelah sekian lama bercuti. Jacob Ragai, selamat pagi. Spin, selamat pagi. Kita juga ada Jambe Kobor Jambe, selamat pagi dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Putarkan lagu Nora, judul lagunya Naluri. Boli, selamat pagi juga. Muhammad Fazli Abdullah, selamat pagi. Roma, selamat pagi juga Roma dan anda semua. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita. Dengarkan dua buah hiburan Ella Sembilu, dan ini dia untuk anda daripada Too Fat. Alhamdulillah, bersyukur selalu dengan segala nikmat kurnia rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai.

0: menghiburkan, menemani anda di mana jua, hanya di Bintun FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua semestinya menerusi radio Bintulah FM. Masih lagi bersama dengan Zana di jam yang ketiga ini. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mendengarkan radio Bintulah FM. Tak kiralah anda yang berada di rumah, yang sedang sibuk pagi ini, mungkin sedang sibuk berperang di dapur, bermasak, mengemas rumah, menguruskan anak-anak, ataupun yang sedang beristirahat, bersantai bersama keluarga, pola aktiviti, BBQ pagi tu, bersama keluarga. Apapun, semoga semuanya terus layan mendengarkan radio Bintulah FM. Tak kira juga anda yang sedang sibuk di tempat kerja ketika ini, sibuk melaksanakan apa jua pekerjaan, tugasan sepanjang hari ini, sambil berhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tok kelak. Baik, ada yang bertanyakan kepada Zana, bila festival layang-layang antarabangsa Borneo tahun ini di Bintulu. Jadi Zana nak berkongsikan informasi, bercakap tentang festival layang-layang antarabangsa Borneo. Tahun ini dipahamkan akan berlangsung pada 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Lhasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Yang mana apa yang menariknya dengan program festival layang-layang antarabangsa Borneo ini, pastinya akan mempamerkan layang-layang gergasi antarabangsa dengan penekanan khas kepada elemen visual bercahaya yang lebih mengujakan pada waktu malam, dan seterusnya juga aktiviti sampingan lain yang turut diadakan, pertunjukan kebudayaan, pameran kraf tangan, gerai jualan makanan, dan juga aktiviti mesra bersama keluarga. Itu antara sedikit perkongsian mengenai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 yang akan diadakan pada 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Lhasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Maksudnya bulan depan, sik lama lagi. Tok dah bulan 6 hari tok, tarikh yang kacak 6 Jun 2026. Maksudnya bulan depan akan berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo di Bintulu. Baik, 11.34 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ini bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan live TikTok Bintulu FM. Jambai katanya, hai DJ, cerah sangat cuaca di Tatau pagi ini, nak minta lagu katanya, gantengnya pacarku. Dan katanya, selamat pagi Sabtu kepada semua pendengar, terutamanya ke Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi, Azila Hani. Semoga semuanya sehat-sehat. Salam ceria, salam mesra kepada semuanya. Happy Conti DJ. Terima kasih Jambai. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau. Minta lagu Ida Izrin dan Den Manjo. Adik saya, Abe, sore. Katanya, salam buat Fabian, mak bapak, adik-beradik Jambai. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Biah-Biah, kita juga ada Agnes Indai Robin pagi ni. Katanya, semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu, happy-happy selalu. Cuaca miri pagi tok panas, DJ minta DJ mainkan sebuah lagu Ziana Zen, Madah Berhela, untuk hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook katanya, WhatsApp saudara mara di Kampung Love Kenawit, Ipa Kame, Indai Rimong, Seduai Indai Kirut Bak Kenawit katanya, Indai Chi, Seduai Indai Raymond, Sebilik Bak Selepin Bakong. Semoga sehat-sehat selalu. Salam rindu buat semua. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Agnes Indai Robin. Kita juga ada Junaidi Laing, nak minta lagu Seribu Kali Sayang Iklim buat sahabat pendengar Bintulu FM. Dan seterusnya juga kita sip melupakan juga rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Kimi Evans, nak minta lagu Ramless Water Kak Puyai. Agik mood gawai tu. Apapun, selamat meraihkan sambutan hari gawai Gayu Guru Geran Nyamai. Kita juga ada Bujang Lelang, selamat bertugas katanya, moga dimurahkan rezeki kita hari tu. Salam hujung minggu. Ha, geliga, selamat hari gawai. Ha, kita juga ada orang Sandakan. Selamat pagi juga Benny. Selamat pagi juga Elton. Ha, selamat pagi juga rakan dari Kuching. Ha, Abigail nak minta lagu Korea. Ha, kita juga ada Steve minta lagu Bungai Pinang, DJ dari Ricky Anderson. Kita juga ada Kirana. Assalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan seterusnya rakan-rakan yang lain. Norsimah, Norsimah. Kita juga ada Emmanuel Missional. Dan anda semua yang terus layan, terus setia mendengarkan hiburan-hiburan pagi ni menerusi radio Bintulu FM. Baik, 11.37 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi mood gawai. Ha, dan apapun, mana yang masih lagi berada di kampung halaman, di rumah panjang, ha, manfaatkan momen-momen anda, masa kebersamaan anda bersama keluarga sebelum kembali ke lubuk pencarian rezeki. Baik, terus layan mendengarkan radio Bintulu.

Sebuah lagu daripada Zena Zen, Madah Berhelah, menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.45 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus ceria bersama kami menerusi radio Bintulu FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Limbang, yang berada di Mukah, yang berada di Kuching, Sri Aman, Betong, Kenawit, yang berada di Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara yang turut setia mengikuti radio Bintulu FM pagi ni. Apa jua yang sedang anda kerjakan, tak kiralah yang berada di rumah, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, yang berada di tempat kerja, yang berada dalam kenderaan pagi ni, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita dengarkan sebuah lagu, lagu Iban daripada Gwen untuk anda semua, Sanggup Aku.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, 11.51 minit pagi waktu sekarang dan seterusnya disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.29 minit tengah hari.
2: Bintulu FM 9.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Baik, 11.53 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bin Tulu FM. Pagi ini untuk edisi Pagi Tok Pagi Sabtu 6 Jun 2026, 06 06 2026, ha, tarikh yang kacak hari tu. Jadi si berasa nampaknya masa dah pun mencemburui Zana. Ha, kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintula FM segmen Rentak 97.5, menemani anda dari 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari tu kelak. Jadi terima kasih kita ucapkan mana yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, tak kiralah anda yang mengikuti kami menerusi corong radio, anda yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu dan juga TikTok Bin Tulu FM. Ha, terima kasih kita ucapkan kepada Kimi Evans, ha, Abdul Aziz Abdullah, Abu Jang Lelang, ha, Kirana, Awan Nano, kita juga ada Afman, ha, kita juga ada Jati SYP, ha, kita juga ada Kak Onju, terima kasih, ha, kita juga ada Green Shark, ha, Ellen Umang, ha, kita juga ada Waina, ha, ramai lagi, Nur Fazlina, Brian, Zek Aizam, ha, Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana, ha, tunaikan. Insya Allah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari ini nanti, siaran Radio Bintula FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ni yang akan menemani anda. Jadi apapun, mana yang masih lagi bercuti, jaga diri semuanya. Walau di mana jua destinasi anda masa cuti perayaan tu, ha, sentiasa berwaspada selalu, berhati-hati selalu. Mana yang dah bekerja, ha, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan apapun, mana yang sedang memandu, ha, berhati-hati walau di mana jua destinasi yang ingin dituju. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Sejahtera. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Ya, kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngimbai Jalan Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalan Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi mada ke kedua batang pipe nya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah di pelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak nurang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalan Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawal ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat jalai digena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Berbagainya Datuk Seri Julahi madaka pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Labuh di pencalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang pipe Sarawater Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipenya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal itu disadang

ke tempoh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke tempoh kira 12 jam. Nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madaka ambil senadai 18 buah lori tangki air. Bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedap palan megak sudah dipilih dur orang manyuh tahu ngambil air bersih. Sepitau sekulang enggak rumah sembiang dekat dulu lagi disediakan enggau air bersih. Nyalai, macam manyuh dah dilalau enggau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belajar projek Mit Menua Pesisir tau ke MRP ke boleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sita Kaunsel Negeri Semanggang. Tapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawak pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Dato' Francis Harudin telah menjadi kaban Kunsen Gris Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawak di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawak gerempung mencari manyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke jadi kejalan dikena ngedut ke penyurakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke Kediri Empu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke jadi produk dagang temuai ke oleh matak menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri Anambiak Lumbak Gemain serta pemansang orang dagang Dato' Gerard Rontap Jabu madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir dan jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawak dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak ulih diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik lati bala temuai datai. Dato' Gerard Rontap maksud ke jakutul berhia ke menjadi ke program glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spak yang madaka menyuhagi orang sudah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti lah banyak ditetapkan oleh merik penatai pemisi. Menjunjung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ia tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kehagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kitai.
3: Raja Kitai.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi. Bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ya. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong lah. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke-14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya. Konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antara Bangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gak ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur. Baru Sarawak.

0: Ya, lagu ke terubah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sehari tu ya, 6 hari bulan 6 tahun 2026, Stella Philip ngelah lagu ya, nyentuh ke mimpi majam kita 20 minit ya, baru udah pukul 12 tengah hari, bakal selama kena ke hari 6, bak jam ke terubah, rundown minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dak Kediri, DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam bergulai kau pengeluh program kita ke Bukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA, selamat berita tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai teman ya kak
0: gitu boleh ya. Agis tidi nyawa nih.
1: Agis tidi.
0: Oh, bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisi orang buat semail kemarin deh. Oh, kaban kita emeh. Oh, benar kan orang belagu.
1: Oh, biar asyik artis nih.
0: Oh, orang tunggak ke utaranya dong. Oh, okay.
1: Aku tahu ke utara.
0: Siku dah lagi dong. Ya. Oh, siku dah lagi. Engkau yamel lagi kau kita
1: nih. Nemu punya deh.
0: Okay, tu orang guys, Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Halo Kuching.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin, kurang air Bin.
1: Kurang air. Kediri ya.
0: Oh.
2: Air nama kurang lebih aku Kuching dengan aku.
0: Oh, nada itu okay tu.
1: Aw, kucing,
0: ajak
1: ya
0: Duti,
1: ajak ya
2: Tanya,
1: aku
2: okay. Aw,
0: berbekal
2: kering, udah semanggang tu, bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu, manyuhai di baik.
2: Okay.
0: Okay, gayari di Sigaman Ben.
2: Gayari mana? Perincian berengkari pagi tadi, sebuan baru pagi tadi.
0: Okay, nih. Aw, okay, kita ngagai Sibu, halo Sibu.
3: Ya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okay. Ya. Dini ngabang sarinya.
3: Nada ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nih.
1: Mertina.
0: Au.
1: Padas na.
3: Padas salah ban ngane kita buja mage-mage.
0: Au.
1: Anak.
3: Madek kita buja ngabang mage-mage.
0: Iya.
3: Mayuh bala kaban sida tadi ngabang.
0: Madek laki nih nana.
3: Madek laki.
0: Iya. Aku pagi tadi berampas mai breakfast ngau madek induk ku bawa din.
1: Lawa bagi kita breakfast madek induk.
0: Au ya. Iya.
2: Sama kawan na.
3: Sama kawan.
0: Au okey kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Awak dem.
4: Nih, ni. Alu, lenyau si dah ni.
0: Nama berita flow.
4: Berita tu mana? Maka selama.
0: Double. Uji padam ke dulu nih.
4: Nama tekad padam aku ni tu. Tiap padam tu nak uji aku ke.
1: Nama nyawat tu double.
0: Oh, besar dah flow.
4: Dia tu dah.
0: Okay.
4: Agi flow ni.
2: Agi. Ya, tu aja padam.
4: Ni.
1: Hanya flow nyawa tadinya double bunyi.
4: Bakulah ni tokek ah.
0: Adum. Orang dulu kan artis kena eko deh.
4: Eko kotai.
0: Anang gue flow aku madam dan sekejap awak.
4: Oh, padam dia meh.
0: Lagi on baru. Okey, kita ngagai Miri. Hello Miri.
5: Halo yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita yo.
5: Mana yo?
0: Awak.
5: Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru waisernya yo?
5: ngabang ya.
0: Awah. Ba menua
5: teh redom.
0: Ba rumah panjai ni yo.
5: Rumah panjai tunggak ke Engkari dia yo.
1: Oh, jauh nah ngabang ni.
5: Ora kacuang.
2: Oh.
5: Nama ibet nai ben.
2: Oh, nama. Namanya Sigi Katika. Ngambe ano bos?
5: Ah, bala ade. Balanya. Rumah si dah impar. Rumah si dah imparnya dah.
2: Kalau aku mendak dek bergambar pintu gerbang sudah ya. Bermu rumah sudah.
1: Paham.
5: Selamat tengah hari Ben.
2: Semoga baik bos.
5: Pengetua ini darah kita. Angau nuan yo.
0: Mengerti orang sibu yo yo.
5: Bamo isan kini yang merti.
0: Au.
3: Budau kare-kare.
0: Au. Nguji ngangau flow baru au ngambil ke ninga dulu lah agi nak bersurat bunyi ya. Hello flow.
4: Ya, hello agi. Nada enak.
0: Hai, nama berita flow.
4: Udah sambut tadi ya.
1: Hai, flow.
4: Ya, hai siapanya? Hai Dom.
5: Sensor gawai tu.
4: Insua nama tu rezeki ni.
5: Semua. Ya ke mana ya?
4: Si sampai mana?
5: Hari pengerai, hari
4: pengerai.
2: Mental, physical.
4: Semua mana bagai mental ngah physical kok.
0: Gawai mesti dua lagu duet man flow.
4: Nada yang milah kok gawai.
0: Okay, ngenang dia tu berlagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Mesti berduet kan nak nak berlagu atau ke lagu solo berlama.
4: Nadai, berlagu nadai ku gawai tu tadi. Lepas ke Kediri je ada bala semua berjalan. Kata Kediri direk ku ajak di rumah.
0: Apa ni?
4: Oh, okay. Ni ada gawai ku tahu.
5: Ada mainnya
0: dah. Ya.
1: Lagi single.
5: Lagi Kediri.
4: Okay, udah punya. Rumah nasat ku nak.
0: Ya. Okey, jam ke terbah ya. Bakal selama megak kita yang natai ke RMT random gitu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nah ungkap ya. Sore itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansa mak kita semangenlang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ia ke terubah sebab untuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nya hari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besar engau hari gawai jadi 1 2 3 4 nya hari komisi besar kita di menua Malaysia ya okey jadi nitiah ke penerang hari sekretari besar perintah negeri Sarawak dia atur tetap ketiga enggak empat hari bulan enam tu tadi ia kena di komisi tambah di negeri itu dijalai ke nitiah atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang menua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besar engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingamanyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ketusun ia ke terubah nyentuk ke ya ke ketiga ni dum.
1: Oh, jadi kalau terus tu nak
0: atau kalau ngolah lagu dulu dong. Tebah lagu dulu nih.
1: Tebah lagu dulu. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita tu agi begawai tau. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ningak ke randau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tau.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal ngau topik kita ke minggu tu, terima kasih MA sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninja benar berkawal ngau hari yang dipertuan agung ke di intu kita. Jadi ngelansak yang dipertuan agung ke terubah nyentuk ketiga. Jadi dah aku ke terubah tu. Jadi yang dipertuan agung tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal agung yang dipertuan agung ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang dipertuan agung kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tu ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang dipertuan agung ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang dipertuan agung ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang dipertuan agung ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kena kita terus ke kucan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus agak miri lansak yang dipertuan agung ke empat.
2: Kau ngaji enam nah dem ah.
0: Ya ya ya.
2: Tiga iko sama ulah tiga mas sebut tu atau dah.
0: Jadi
2: sekali lagi Emre selamat tengah hari lalu ke bala peninga ke benda-benda yang kita sebut. Jadi ya aku tahu dipinta nama tu ngenang baru siapa bagi agung ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang dipertuan agung 21 September 1965 ngagai 20 September 1970. Lalu ditangkan ke ngau yang dipertuan agung ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah dari Kedah. Timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang dipertuan agung 21 September 1970 ngagai 20 September 1975. Lalu yang dipertuan agung ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang dipertuan agung 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibu kita pengetua nebah lagu apa atur di tanah yo ah.
1: Iya.
3: Sibu ne.
1: Udah nak ngigak lagu ne.
3: Udah.
1: Okey.
3: Okey, lagu hari siapa tau Isali Sweetie Sayau.

0: Okey, hanya tadi Ari Sali sweet, Sweetie saya okey.
1: Fama jamah lagu orang Sibuyo.
2: Tak gawai ka bersu Sweetie
1: orang. Oh, sweet sweet. Anak jelis kalau orang sweet sweet gawai.
0: Nah, kalau jelis kurang.
3: Pama, pada nyuyat kau tak.
0: Okey, jadi ya pelari gay kami di Sibu untuk lansa yang di Petuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Petuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in bila ibni almarhum Sultan Abu Bakar Yaud. Dia mati so kita sebut Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi tempoh hanya di Petuan Agong hanya hari 26 hari bulan 4 tahun 1979 untuk hari 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Petuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya di Petuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Petuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Petuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk hari 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Petuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Petuan Agong pun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk hari 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Petuan Agong ke-7 untuk hari ke-10 kita boleh ke Bintulu kau dah tak lagi ngelansak ke 11 hari ke-13
1: panjai nama si dah eneh nana
0: pada anak sengaja atau kau menderah.
1: Okay.
0: Ya, aku pedih hamat nyebut.
1: Kakek, you want to flow?
4: Oh, okay. Terima kasih, HMA. Nanti tadi, Chris.
0: Ada berbelit di flow.
4: Oh, nyak aku ngai tadi beri kumit ngai aku dengan orang nyebut tadi. Okay. Aku dekat Hampung tu, ne? Tok yang di Petuan Agong ke 11, nyentuk ke 13. Jadi, yang di Petuan Agong ke 11, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj Ari Selangor nyadi timpuh ya ke Mangkok Pengawal nyadi yang di Petuan Agong Ari 26 hari bulan 4 1999 yang tuak 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Petuan Agong ke 11 nyadi nangkan kenya yang di Petuan Agong ke 12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain Ari Perlis yang mangkuk pengawaknya di yang Petuan Agong Ari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006. Lalu satu lagi yang di Petuan Agong ke 13 ianya Al-Watiku Bilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Bilah Shah Ari Terengganu yang mangkuk pengawaknya di Yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulu tu okey yang di Petuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu. Okay, Bin.
5: Okay, terima kasih Flora. Selamat tinggal ini guys semua kita.
1: Ngai Bin tu, kami panjai mana namanya Bin.
4: Lubang Ngai Bin.
5: Nanti aku meda ngonana tadi panjai. Ya ke dua iku direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuk ngagai ke 17 ya ke Diatok. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu yang mega jadi raja ia ke kedua bad dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke Dato ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berangkat hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ke ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke-16 ianya Tumayuh kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Laban ya kalak ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah ngusung yeah. Borneo ngusung Brunei Sarawak mainnya lalu ya to anak ya laba aku semua nemu kelebihan ke Flora apai Tengku Hasanal to Ibrahim Alamsyah lalu ke-17 ya kemerintah dia to kenyadi agong dia to ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal.
1: Yeah.
5: Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiada penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor 1 di Malaysia lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara begintir-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya Aris 9 ikut Raja Raja Melayu. Okey.
1: Oh, terima kasih Abian. Oh, oh. Kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 sebab Labania ke bisi berjalai kembara Borneo. Ia menggap siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke neresak menua Borneo ne asai ke tahun yang kemarin ya 2 tahun ke udah
5: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi endar tenunda ya palan penudi di tapat ya bas sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pia ada tai bas hotelnya tang laban ke Manyuh ngetu bas si jalai bertemu ngor rakyat jadi pelabak aku ada tai ba Puak Menggeri Kuching asai ku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah yeah. Laban ia ke ngetu ngetu bak tisi jalai bertemu ngor rakyat ni keminta sayen ni sidak ke nyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebiliak mayanya ne mesra rakyat ko kita
5: ya munyi jako penudi sebedau ya mupuak ngagai apa hang mayanya maya ya maya macam perkaranya di COVID-19 proklamasi darurat biar mengapa tukar perintah mayanya sebedau nape PRU 15
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke Diau di Betung mesti dengar program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur nyurumba hari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengeram itu di Betuang meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta meriti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita. Jadi banyak juga program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen, pengawak pemandang Raja kita, pengawak di kumpul kita Majlis Kesyukuran dan menyuh bengkah Jalai Pengarap jamuan teh hinggau konsert rakyat. Jadi Betuang Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyuh bangsa pemakai. Pengawak pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 bulan 6 bisa menggap pengawal nerbai ke bungai api. Untuk bila kita ke dia, dia betuang ibin kanya oleh limpang ngagai betuang bin sama aja ne.
5: Boleh ya.
1: Paham.
5: Ini nama bos, kapan kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah di betuang di malam.
1: Iya. Bisa ya madah. Aw kadang nak dah pulai hari betuang bedau jeng kaku.
5: Bedau lah baku.
1: Aw ngaruk boleh jodoh lah bab betuang. Ne berindah di sini ngah. Ne bos. Ne yo.
5: Ni bos.
1: Perlu enggak
2: yang ini? Tanya ya. Agi pansuat tadi.
1: Aw aku nanti bela handphone. Napa nak kucas handphone Mbak Tisi?
2: Udah pansuat ya tadi.
1: Aw ah. Ini perlu dah.
6: Okay, dah datang yo.
1: Okay.
4: Ya, tahu ko.
1: Aw.
4: Aw kira
1: kita perlu.
4: Mana? Kira ngau nya. Bisa penyanyi si ke? Ko udah datang itu.
1: Oh, muka pintu ni.
2: Lawalah, siap penyanyi.
1: Aw ah. Okey, sebentar kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang tungin januan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu udahnya kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
4: Okey.
6: Senyori minggu tu yo.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
6: Oh, Arab kada time lagi ni.
1: Oh, labanya hari angkat hari benua deh gawai. Aman. Oh, ngarap ke sempat lah.
6: Okey.
2: Oh, oh, sempat lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
2: Oh.
1: Okay, Flo. Nama lagu kita, Flo.
4: Ya, lagu kita sekali tau. Ini setiap lagu dari Donnie Davis. Ku Tancang Teriak Sempekat.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dengan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita ya siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi merib saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi pak penemu aku bukannya mga hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita ke lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih
1: Ketenglandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Bakat, MEITD. Begulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dengan 7 Juntuh. Berpalan bahik bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak.

0: pemandang ari institusi ngau industri. Tu be awak ti pemandu mana? Tu bagi gak kepeluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak. Tu kene yo. Kami minta undur empau. Isai bala tu minta. Tu kene yo.
7: Sama pagi meh.
8: Awak jadi kira ke duit te voucher nya kira bisi orang pau meh.
2: Ke kita.
9: Sirap nora.
0: Carta Kenyalang tau di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Ya, kita sebuat bertemu baru carita kenyalang ungkap ya sari tu nih nyak ya udah yan ba FB kita live ayu dimiri ngau dom laban dom ke kamera
1: yan pe yo
0: ya berapa yan yo
1: berapa yan
0: au pansa dulu nih au dom nada yan laban kamera sida ya dalam konti di baik ngai pesta berbulang nih dom
2: ya we make kami kena kami kena orang ba pesta berbulang laban sarito bisi majlis perasmian.
0: Au. Au. Ya kebala kesal nama dum tenayan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ana dai pada.
0: Au. Ku nyekat kliniknya salah tampi ba mua kumpulnya nyu Steve Shigan dia. Juri kita ini. Lagi aku nungka ke klinik.
3: Oh, Steve juri nah.
0: Aya, on the way.
2: Oh, Steve Shigan nah juri sarito.
0: Kau jakob jakob ni flow.
4: Oh, tau deh.
0: Aul. Nama yeah. Rita deh flow.
4: Tau ke 100 kali udah nanya. Mana beritahu kena ada berubah.
0: Okay.
2: mana mana yang nanya deh.
4: Oh, mentas mat is yeah. Rita. Agi okay, mentas mat deh flow.
0: Dah mudah pemutus ke Danjong ku tadi. WhatsApp kita ya.
4: Kau pedes hati ku mendaknya.
2: Ya. Ya, berapa kali nanya deh.
4: Oh,
1: baru baju gawai tu flo.
4: Ni. Oh, iga. Nah, dah itu lama tu dah baju tu. Berupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim sanuk menya yo.
1: Kirim sanuk. Nah, kalau ngena bajunya
4: je kita bukanya. Kalau dia mampu ku belinya.
0: Nanti kalau aku tidak yus, aku bangku tergawak di tuyuh. Baju corak namanya.
1: Tapi nanti dia beli sida ipar. Syukur. Kaya Rino kaya masuk ke ni.
0: Nama pesannya yo, yang ada kena mi bajunya. Lepas tuan ayan buat TV lagi deh. Kaya ayam ada. Kaya.
1: Lagi aku ada.
4: Saya masih tak tahu.
0: Tuhatnya. Okey. Kita sebuat nyingkang ngagai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Okey, minggu ke 21. Ah, nyak ya pemutus. Ungkep ya 30 hari bulan 5 tahun 2026. Nyak ya aku muka ke tempu PC dulu.
5: Carta. Kenyalang.

0: carta
1: kenyalang.
2: Pemutus seminggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku. Nombor 7 banyak, ne? Oh. Nak ada nombor aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngegai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak ripiah tusun yang dipertuan agung. Atau nginjau nuan lah. Maca ke kita ripiah ya. Hari penuduk ke pemadu ya bahuah. Hati-hati. Awak okay. Nombor 6 Flo.
3: Ya, nombor 6 atau medak kok. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tangeng hari ke Bintulo. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ariania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya. Aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey. Rida nombor 4 Hari Kucing Hari ke Kucing lagu ya pengerinduk nadai penyangkai. Nombor 3 Sabrina Hari Miring Hari Kemiri lagu tusah belaki nguai. Nombor 2 Romeo Hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel Hari Miri yang hari ke YFM Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedisna tengah aku ngepik surat khabar minggu baru. Okey.
2: Peningan manyuh ke baru join kita live. Okey, nanti kita berhati ke kamera kita hebat sukut atasnya 2 petang. Okey, nama laban kamera ya. Sistem V-Mix ya. Dibaikkan ke pesta berbulan ya, Dom.
4: Pesta berbulan. Laban V-Mix tu ke Siti aja ke containment ni tadi. M-O-M-L-O ni tadi. Dia kenal Radian enggak? Tau kena redian nak. Nak daya mengko tu.
2: Nyawa aja ayah ni dom.
4: Nyawa aja ada dinga.
2: Oh, kira ke pulang ke jaman keliak mah labah keliak kita ke Jakub Baridio je. Segi nyawa aja ke ayah.
4: Ya, laban lagi pun kira ke Limbang tu. Nak daya pengari ke laban nyak meh. Nak daya ayah ke lagi nyak. Aku nak main pengari. Laban minggu baru lah kita ngasak. Ngasak baru. Nombor satu baru Limbang.
2: Begasak aman eh.
4: Ya.
2: Okey, Miri bisi pengari yo.
5: Bisa tang nyata dai pan nyau last minute ke madah dai ruleh ngau dai yo.
2: Oh.
5: Kira pan suat gawa tu lagi. Kira kedua pihak kini data di tu lagi dah.
2: Okey.
4: Okey. Kira lawan mimit menya.
5: Mimit.
2: No ne parba bintulu par bisi pengari pa.
3: Tu sah lu mesti lepas. Udah ada duga on itu.
5: Kira ya,
4: udah cerita lah.
2: Berapa ikut flow?
3: Nak tahu mai masih kok ya.
2: Ni ni mung kata nyangkuang kami kucing.
3: Nak ko upah ngai pun nyangkuang nuan ya.
5: Kita tanya nyangkuang yang lama deh. Nih
3: berapa bulan kemaya?
6: Nak tahu bukannya aja aku ino darah.
3: Bukan MA aja kena sanggong ko. MA ngau orang Miri.
2: Au ipa lagi solo ba kuciang tu. Ni tau jai ngora kuciang. Au. Okey, nombor berita flow. Okey. Nana di sebab si Nana.
7: Nada pengarai.
2: Okey, Nana ngawak nak telefon ke lagi. Nana Ben.
6: Siko.
2: Udah datai nih.
6: Empai.
2: Okay, on the way ya. Okay, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu. Bala kita nya mulai ke diri nih. Laban ke 8 hari bulannya tebal lagi nya udah gawak megang. Jadi kami baku ciang tu laban ke lagi. Begawai banyak di menua dia bala penyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon ngari kontin eh. Juri kita pebedawaian dan ngawak. Sorry kita ke lagi nanti juri kita datang ini. Ia ni ada bak kereta. Ia ni ngayo. Lagi yang merekomen ke nanti Bintulu dah bersedia.
5: Saya ngamai pen dulu ya. Nulis dia ni yo. Sebenarnya nada salah ke non lagi tua kan jadi juri ngari kastinya nih.
2: Boleh yo nuan bakal salah ni ko tu kuah sudah engke yong gai. Engko tu lagi Chris Van Polle. Aku mesti meleto yo boleh aku nitia style lagi 100%. Oke, jadi mek kita buat sorry tu. Kena rambit. Nah. Oke. Bintulu, tidak bersedia, Flo? Pengari nuan?
3: Sudah, yang bersedia aku ya. Ini, nunggu mantai kemua itu lho.
2: Kemera nuan, ya, 360?
3: Nyak ya. Nggak, ah. Suah yang ngau.
6: Nama berita, orang Bintulu.
2: Anak gua lho, aku nge-zoom lho. Jimmy ya?
3: Ya, nemu kita.
2: Hadeh. Lama ada bertemu dengan Jimmy itu.
0: Lama-lama.
2: Nama berita, tuan.
0: Maneh puji Tuhan maneh Rita apa yang megang kita nama Rita kini maneh kini
3: maneh sih dan tentu kenyamun
5: maneh polere merode
0: 3 ribulan tu tadi sih dah mulai leban ada itu pegawai leban si balarabat itu dah bawa menua kabinet tu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua.
2: Kira ke pulai nemu ai menyak ne.
0: Ya.
2: Au.
0: Jadi aku ka ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ.
3: Nama teka sebut ne.
0: Jadi bisi bala kaban ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta kontak ku belagu baditau. Ngasuh nyebut nama ya. Nyala kang main peluang kau. Nyebut nama sedak ya namanya Ailis Pet. Aku ni dah sebut ko dah janji yo. Api amga.
6: Dengas dah.
0: Bisa dah.
5: Sudah nyamuk berlagu tuan.
0: Jadi api amga aku lagu ke di sadak aku tu lagi ke di baik aku tu lagi ungkup ngagai bala petunggal aku ke baru dah kahwin Mamat Alexis Mingat ngabini ya. Nasha udahnya api amga ngagai menyadik aku kebukai belentanan juga. Udahnya ke baru tu Terianum nama ya. Mayuh bala aku kahwin bulan
5: Mayuh bala pinang
0: aku kira kedudi
3: kurang tutip ya.
0: Bedau ngiga dulu
5: ya ke betunga ngodenya apa bedau
3: tu sano
6: kok penjual ke dia bos
2: Jimmy Tede malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke Nuhan enggak?
0: Bisa nombor telefon gawak ya saya kau.
2: Enggak kaya malu, enggak kaya malu nyuak ke nombor telefon dia lagi kembali ke Nuhan.
6: Kami teman ya, kami tak bisa nombor telefon ya.
2: Jangka-jangka aku.
3: Nanti
2: di pujur ke. Nanti di pujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama saya itu?
0: Lagu ke dekat di baik kutu, lagu baru dunia layang, Pengerindu Tuci. Tuci
5: Malak nuju sida kuni yang tadinya.
0: Nuju bala tunggal aku bala menjadi aku baru dah kahwin sida kuni yang tadinya.
5: Sama kerja.
0: Sama gawa.
5: Nemu lagu sidanya.
0: Nemu menya lagu Korea orang.
5: Tahu dia sini ke lah.
3: Lagu Korea. Nantunya.
2: Bisa ke bala
3: bahasa.
5: Kaiban ya.
3: Kita berkawan orang Korea.
5: Nyalam. Mesti dia tu.
2: Ya. Gusi bala tu lagi bertanya tu nama kebuah Limbang Petang. Okey, sudah difadah tadi laban sistem bak Limbang di baik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung. Salah tu si bala kita lagi aku nak kita tempu komen dia neh.
5: Dia bisa projek lah. Minta projek steda ke dua mah?
6: Ya betul.
2: Minta tiga dong Siti. Tiga. Siti kait dengan Pak Silian kita dia.
6: Ya, harap ke bisik madu dia hari lah. Ya, aku nanya si dah MC aslinya. Kini ke tu di lah hari 6 tu lah. Kini kena aku nanya si dah ya. Nak mesti dah nyawat yang nanti bisik komputer baru si dah. Kini aja sawat si dah dia. Ya, meh.
2: Kita ada kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam madam TV lepas kena kita 34 lagi dah hari kucing. Ngan nama dah dulu lah ngan peninggal ngan ke Iran dan nama kebuah pada pukul 3 sudah padam sikit ke sudah ya.
5: Tapi nadai mayo ni nunda siapa namanya? Nunda GB yo. Kedua setengah lagi tutup kita ni.
3: Tumuh ke pun lain.
2: Oh. Anak sal ke ke. Jangan kaku ya nampung aku lagi yo ketiga.
5: Abang aku me yo.
6: Ke ke lain dah ke flo nang aku lain deh.
3: Nah, ke tidak.
2: Oke, Jimmy dah sedia Jimmy.
0: Udah.
3: Dari kemarin sedia.
0: Namanya menon the basket tu lama dah nak. Oh.
2: Au. Oke, nya ya. Lalu pula dengan Gainuan di Bintulu tu kira ke pemekit kita ke terubah cerita kelang neh.
3: Oke.
2: Au.
3: Dah ready Jimmy? Oke. Okay.

0: Hilang bertiga aku ya.
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi.
1: Awah.
2: Pengerindu Tuci, kau ya.
1: Tajuk. Pengerindu Tuci. Awah.
3: Steady tuan.
2: Terima kasih tuan.
3: Aku mai ko balas seda Elias. Aku mai ko seda ini Iban dari yo.
2: Ini Iban.
0: Seda Rino lagu Korea.
2: Ini Iban.
3: Oh, lihat baik. Oleh baik lagu ni lah.
2: Oleh sedap baik lagu.
3: Ninga sedap sahaja tu.
2: Ninga benar bang. Benar ninga. Benar benar gawau. Benar ninga.
3: Benar gawau. Sambil sedap gawau ninga ni lah.
2: Amat.
1: Awak.
3: Kira salam dengan sedap ya pula ya. Tanya tuan.
2: Okay.
1: Aku tu yo kira ke nyuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke. Jadi engkau hongkai dulu lah. Jom kita tu baru datang ya.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan mungkin kau main tangin jauh nuan lah. Nuduh nuan dulu. Jadi engkau hongkai nak lama lah yo.
3: Jadi engkau hongkai.
1: Awak.
3: Tuh jadi engkau hongkai nak lama tau. Lagu pilih nan tadi madek kau ya. Ngam kau tanya deh. Ngam kau tuan suara nuan. Artikulasi nan pan cun mana didinga aku luntaran suara pan datai ba utai ke nama tu datai bati kau ya aku suka madai aku suka.
2: Thank you. Terima kasih.
1: Awak lagi ninga komen dari diori.
3: Tahu si teh get aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetak nyalang tahu dah tanah.
2: Oh.
3: Tiap kali non belagu lagu dunilang magang baik non.
2: Oh.
3: Kini ko nama penglebih lagu dunilang tabah non.
2: Laban aku berarti mamat lagu ke dipansut ke dunilang namanya tiap kali kuninga mantu.
0: Datai bati.
2: Udahnya jalan cerita lagunya kini kita mada deh. Ngena ba cerita hidup sikus-sikus.
3: Ngena ba penghidup.
2: Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Aman tu pantai deh leka jakok ka diberi kita angge bini kita kajaknya. Au. Ya. Okey bujang berau bini ku.
3: Tangan orang yang ngagai tengahnya.
0: Sempat promote. Ngagai calon.
4: Mana ni bos?
3: Ya, muka aku tadi kebetulan dengan orang ngagai memuji. Ya.
4: Puju aku.
3: Oh, kira-kira mantap.
2: Oh, ya.
3: Lalu datai bate dia.
2: Datai bate.
4: Betul Jepang dua sama tadi.
0: Ya. Lagu bukain dah datai bate.
2: Lagu bukain dah datai
3: bate.
2: Lagu.
3: Lain
2: lagi.
3: Lagu.
2: Lagu
3: bentuk.
2: Lain macam.
0: Oh, penuh ngah kasih sayang
2: lah.
0: Penuh kasih sayang. Okay.
4: Ujung lagi jawab sawat tu lain
3: sama. Sawat sawat tu sama.
1: Okay. Dah tu lagi kini Jimmy.
2: Dah tu lagi.
3: Ada kawan saya kan.
4: Bukai. Tapi aku tiga.
1: Oh, tina ada pindah ke Bukai. Itu dua bakun tiga tiga jam.
3: Nanti.
4: Boleh ikut.
1: Baluar kangen dah Jimmy. Badi ikon dah celap dah.
2: Baluar kangen.
4: Ikon free.
0: Nama kita ada ikon ko kita rumah lagi bisa ikon dia. Okay.
4: Baik, kuih ngajak ke lagu ini.
3: Baik, ngajak tanya batu kian ngiru. Aku nemu ku air ke dekrino kian.
1: Ya, air juangnya ayo. Oh, air juang.
3: Air juang ayo.
0: Ngajak kita tikau ku nganyuanya.
4: Oh, kena buat orang kita dah type lo.
0: Okay.
3: Ini juara dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Lek ke Jimmy dengan komen juri ke?
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya yang muai ada hayat. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua ke bisik dengan YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun ke DJ ke bisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat kucing.
1: Ya.
4: Hari ini terbebas. Hari kelampau.
5: Hari kelampau. Hari ini semangki panjang baru.
4: Okay.
1: Awas. Terima kasih.
6: Hukum lawan datang.
1: Oh, lawan dia kau lihat hingga kita limpang ungkap ya bulan 6 tu nih. Awah lagi lah. Bukan itu Jimmy. Nada itu buguai ya.
2: Ada nada ya. Nada itu buguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Saya jawab Jimmy tadi.
3: Naik bab guai, mana pansar ini tu?
1: Angah.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam ya.
7: Kami itu support tu demang gang harus Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi, leban dia habis ini ngabak kereta, habis ini ngabak dalam konti itu deh. Sudah muai ayan bak bimix kedai. Steve Shigan.
5: Kini ke mana ne? Lawan kini dah.
1: Sini nyawa artis ne.
5: Susah kan komen kutanya ne. Jadi nanti untuk buka ya komen aku tahu apa semua. Lawan sini kita dah bisik kumpulan suara sada nyawa kecukup mana bagi ku deh.
2: Terima kasih.
5: Jadi terus kage meow, terus kage nanti untuk buka ya komen lebih harinya kage aku.
2: Terima kasih.
1: Lawan.
5: Nama gawai kang kita disini.
1: Oh, ia keningal kita berkonti tadi Jimmy yang umbai aku yang masang lagu hari sistem. Nah, pemikir kita. Perangsang nu amanya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Jimmy.
2: Terima kasih hormat.
1: Nanti aku jadi Crispin Fowler. Jimmy, lebuh nuan ke belagunya kau jimat. Lebuh nuan ke nunggak mereka rupuan jauh. Anang kalau semak lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan segi. Boleh pergi Jawa lah. Okey, boleh pergi Jawa.
4: Pergi Jawa kini.
0: Lena, Lena nak kap penyawa.
4: Jawa ribet dulu kini.
1: Okey, terima kasih Jimmy. Kita terus ngagai pemikir nombor 2. Nanti sudah bersedia. Dah bien? Balan non dah datai.
7: Datai bedau.
1: Udah. Oh, dah datai ne.
7: Udah datai.
1: Oh, you di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai lagi pemikir kita.
3: Ya.
1: Oh, bisi gak bala bertanya lah bisi dah kiru kesal nari mendak muat 2 mayan. Jadi 2 magi ngok kita secara audio video nade ayan. Lepas sistem ya bisi dikenak bak pesta berbulang. Bisi tampil aku bak video dia. Video nade ayan sistem bimix bisi dikenak bak program bukai. Ya panjai kebenar datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nangawa. Okey Ben.
7: Tu peserta kita.
1: Ni muai Ben.
7: Ya ya.
1: Nangawa aku nge-zoom dulu. Balala dah.
4: Ini ke laki ni balala.
7: Laki.
6: Balala ku tai.
1: Ndai kate
4: dah. Ya segi minat ke balala.
1: Nama berita
6: dan mana? Ya.
1: Sidak ya ngumai nuan kai
6: bala. Siapa nama?
8: Nama aku Aaron Roni.
7: Aaron Roni.
8: Aaron Roni.
1: Aaron Roni. Katuin nang ala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang ngala aku punya Aaron.
3: Okey, buat dah. Udah gawai tu bisa gawai hamim pisin
1: udah. Au, nanti begelum bekam balala lah buat ya.
6: Ari negara ni, ari negara ni to Aaron.
8: Oh negara negara Malaysia me.
1: Jadi kan nyawa dia jujur kan, nana. Kali nana bu. Awah. Pada ni gawai Aaron.
8: Baru me. Gawai ba. Ba Sungai Tando di Ampo me bau ndop dia. Maya 29 hari nya betuang menua abak kumpo.
1: Nuan makan yeah. Mi ba lebu antu nya bisi kan ngelara nuan nya embal ala ke ni.
8: Po staka to bedo kala ga.
1: Bedo ne.
4: Sebina MA ja.
1: Amai. Bo nuan aso gulong ge bakam embal ala ngam mana. Okey, juri mengga udah bersedia. Lagu nuan Aaron.
8: Sehari itu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
6: Kesal lah ban punya kegembi.
3: Sebenarnya lagunya nama paket ke pemadu di Kerindau dan main gawai itu semua. Kita serumah dia.
4: Betul.
8: Paket ni macam pekit kelingnya lah. Pekit kumang lah.
3: Rumah panjai kita.
8: Ya, berumah panjai.
7: Bisa enggak?
8: Oh, nadai. Oh. Kelingnya nadai orang yang kumang aja.
7: Oh, ini nomor dan udara lah.
8: Ya.
7: Oke.
4: Salah bien, salah.
6: Namanya udah.
1: Katai kita
7: kita terus.
1: Oh, katai kita ndak ngelala nyembal lala. Ari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbal lala deh. Rindu ke mujabat ibi di tu. Oke. Belagu ben. Hey ben belagu. Belagu heran.
8: Oh, oke.
7: Kita ngelak ke belagu.

0: kasih, terima kasih.
1: Pemekit dari Sriaman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Okay, terima kasih.
1: Tajak tukuh nuan bakam bak lala tang cara nuan belagu tadi baka Chris Van Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narit nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita. Aku nginjau menjadi kita stage again.
2: Okay, selamat. Selamat hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sriaman ya. Okey, didengar aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek. Dek bisa ketika mana daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku nak ada masalah lah ternyata dek. Kira, nama aku mana lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Ya. Nada yang bukanya lah aku bukan ngigap penyelap, ngigap penyelap. Nada dulu lihat kena. Bisa, yang mimik-mimiknya. Biasalah tanya tadi.
1: Ya, ya.
2: Tanya tadi, apakah pada DJ MBA tadi, nanti uliah maya kita atau tadi, belagu dan mic-nya kita mestikan nombor kontrol. Nanti perlu ke semak-semak, nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang bila kita dengar buat radio ataupun kami dengar kena earphone tadi, headstop semua, ya akan dengar macam pecah orang, kena dengar keluar pun macam nak mana. Jadi kita mestikan nombor, beri jarak lah kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
3: Uji demo mana deh, mengenai ke cara nombor atau mikrofon ke betulannya yo.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya pat ya ke nyerawah tadinya deh. Anang semak break jauh mimiat. Mungkin
3: tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dinga ya tadi deh. Nanti tu dinga aku semak kage kak. Icak aku tanya apa ya? Tanya ke. Sebenarnya nak kita bakal kita ke tadi dinga ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita yo tanya mana sebenarnya tapi bila semak kita tanya ke jadi pecah.
3: Baka zen-zen ya me.
2: Yo.
1: Oh, zen-zen lebuh ya ke ngenyawah ke mikrofon dengar kena kening sekali yo.
3: Oh, maya narat aman oh.
2: Tapi mana-mana sekali. Lagu tu sesuai bayalah pilihan lagu cun-cun.
3: Okey.
4: Terima kasih juri.
5: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron. Baik darinya.
3: Paket ininya Ben.
4: Bazar gawai
3: bagi Pulau Seraman. Seraman.
4: Ya tulis nomor 3.
3: Okey. Aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngamai support dulu.
1: Oh, nyinta support dulu ni.
3: Oh, nyinta support dulu.
1: Oh, dua dah pemikir kita hari Seraman gau bin dulu. Nya ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya oh
1: yeah.
3: Dah bisa wakil datang lagi studio
1: di Sibu nana nombor telefon
5: di Sibu 084-353-224
1: Kuching kita agak ngari ke Kuching okey 082-258-6344 nombor kami di Kuching
3: kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo
1: ya boleh ya
3: mirip di tu 085-423-634 nanti semaka belagu ngari ke
6: ngari ke Limbang kita sangkong kita diam ya belum nyantai kasih kakau
1: udah kan ada TV ni dom
6: udah kan ada TV.
1: Okay.
5: Okay, kita nguji nyawan hari Sibu. Halo. Oh.
1: Kalau dampiah enggak radio.
5: Halo.
6: Ini. Kalau sembah.
5: Enggak kayak bala pendingan nanti kita bertelepon. Enggak kayak kami ingin arus telepon. Nanang kelalu semek radio. Wow, pendih-pendih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
5: Okey, 084-353-224. Nama aku Begemal.
1: Oh, si munyinya dek. Oh, okey, dengar Pak Kucing tu dah.
5: Okey, ne.
1: Oh,
5: Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Okey.
5: Tapi pun berkelayap. Okey.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Oh, okey, Pak Kucing, 082-258-6344. Nombor kita ini. Agi ngau juri jemputan kita bagai Steve Shigan kepada bulan 6 tu. Bila kita ke baru benda kita live. Bisi 500 lebih. Terima kasih ya. Ia ke benda Dereba. Jam kita tu. Ia berjimat. Kita ke Dereba. Mbak Jalil Alun. Okey.
5: Kita ngau jenyot baru. Halo.
7: Hello.
5: Siapa tahu?
7: Aku Emilia.
5: Emilia. Hari ni?
7: Hari ni ya.
5: Hari ni ya. jauh Mimi ada radio ka?
7: Oh, jauh. Oleh.
1: Iya, nangkap. Tahu nangkap bunyinya.
5: Oh, nalah kami tangkap karan.
3: Oh. Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Oke, nama lagu kita. Emilia. Ari Mirena. Nama lagu kita?
7: Atinua Apiako.
1: Emilia minggu ini yang kemarin itu, okay?
7: Oh, iya.
1: Ya takas minggu, lihat ya, Emilia. Oh,
5: takas minggu ya.
3: Nol
5: ya
3: berjumpa. Yo. Minggu baru lah kita, ngaji studio kita,
1: nol Emilia. Lagu bakal tiu nak ya.
5: Oke, bye.
3: Yang bunyi tinso.
1: Amai, ya amai lagunya dah yuk, lagu Deriba Taksi Solo.
6: Oh, Deriba Taksi Solo.
1: Solo Flora.
6: Iya, ya, banyak ya.
8: Oh, pia.
6: Kita wap loh, maknanya.
8: Nah, wasan mu Deriba.
1: Oke, labannya abang ni ahyul ya, asal ke Mirina yo minggu baru.
3: Ya, oleh kita tu kan memedak begini Emilianya ni yo.
1: Ya.
3: Kira ke wakil Miri tu dah cukup gak usi jendamai ada kan yo.
1: Oke.
3: Wah, kita
1: kenala. Aku ngomong yang ke Semarang ngagai Miri dulu yo sekejap. Oke,
3: dah. Selamat datang ngagai Mr. Jana.
9: Okay, selamat datang.
1: Tuan customer, tuan imigrasi antunya
3: negara penjara.
1: Oh, keluar orang
3: penjara.
1: Oh, pih penjara nih.
3: Na gawa eta deh habis 12:30 na.
1: Oh,
3: nasib boleh ngari kemiri.
1: Ningan di tuan Jana.
9: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke wakil kat nasi tu.
8: Aku
9: gak. Dia dah terkunci. Nak boleh buka ni lagi. Dia dah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
8: Penjara semua hidup ya.
6: Oh, ada minta dia Flora.
5: Okay, nama lagu kita tuan.
9: Lagu Ngai Bumpan-Umpan Ngai Ricky Anderson.
3: Dengan The Flow.
6: Dengan The Flow.
3: Ngai Bumpan-Umpan.
8: Bukai ku ikan di umpan orang.
3: Berdiri, duduk dulu lagu.
9: Duduk aja.
3: Duduk aja. Oke. Ijaz mimik tak terlalu tinggi. Oke, mbah. Sedia. 3, 2, 1.

0: Okey, pemikir dari Miri.
1: Umpan-umpan.
0: Awak. Oh,
1: kalau Mansa lagunya sebab.
2: Tuan. Engkau hanya bisa.
1: Oh, bisa sebab. Aman. Ni nyadi sepeda tayarnya mungkin tikau kai. Bah, kena kau komen jore kita dah.
0: Okey, Steve Shigan komen ngagai pemikir kita ngari ke Miri.
3: Okey, selamat ngali hari tau ka selamat hari gawai daya menuju kita ba. Miri, yo Miri.
2: Selamat hari gawai
3: tau. Okey, okey tuan jana ya. Okey, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah lah. Nyamai aku terus madah dulu. Dia okay. Tu berumur ban tu tadi sebenarnya.
2: Yeah.
3: Ikan dia layak kini. Awak enggan jadi aku ke komen terbuka ya, Kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik, mimik lah. Untuk tinggal liriknya baka pada aku tadi ikan dia layak lah. Nak awak, lepas datuk kita apa, aku pun ketubah yang dijuri untuk datuk. Nak awak kau pergi lah atau peminggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
2: Okay.
3: Nada terbuka ya, nyak komen aku buka ya, tuan.
2: Okay, terima kasih.
3: Okay.
0: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau yang tadi bakal pada DJ pemilik
0: ya.
3: Baru pulang kerja burung-burung bannya.
0: Oh iya iya betul.
3: Iya.
0: Kesal si Tega.
3: Kesal si Tega.
0: Ni nak kesal leban ketubah ya betunga ba FB live kita enggak Steve Shigan ne. Okey. Siko jayo hari Miri.
1: Siko jayo.
0: Okey. Abah lemanyuh kita kat Talia Laung ke Kucing 082-258-634 ya. Sibu
4: 084-353-224.
0: Bintulung si telefon Flora
5: 012 Ngise ya. Main zaman nama aku ada telefon.
1: Lumayan oleh dan tak ada kawan tu ni
0: ya.
1: Sebab habis dia berani.
5: Ana sibuk orang
0: Miri. Sebab imun orang you, imun.

0: Nguji baru 082-258-634 nya ya. Awak di Suria mana Ben? Nolong kapan tua
1: 083-325-436 083-325-436.
0: Awak.
1: Tadi bisa ya bekerja?
2: Tadi.
1: Baik ya, engkau ya ke Nyin tadi.
0: Ya, telefon tadi Ben. Dan juga si balai ngepai ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
1: Ya.
0: Lu nanya di telefon.
2: Okey, kita nguji nyak Kang Ari ya, si Bu. Halo. Nia, ya boleh ya.
0: Waduh, betul mati. Tekan sih ya, nak.
3: Betul. Off ya kininya.
1: Lawa. Lawa mai ke batas tanahnya nih. Lindok nama tak.
2: Nih.
1: Nyen. Kebeliaknya.
0: Nih, Ben.
1: Nyen lah.
2: Nyin-nyin.
0: Gua, aku aku nge-zoom dulu.
3: Mata empat nak gemedak. Mak lalu.
0: Minyak TV kami berupiah dok.
1: Sengaja.
2: Saya ada zoom.
4: Ni deh. Kamu gemedak.
1: Saya kesebulan nak gemedak. Aku dah bos.
0: Ya.
1: Yeah. So, saya belalai ke?
4: Sebulan gai.
0: Okay.
2: Mas ke zoom.
0: Di Kuching ya berapi baru kaban kita tu nguji ni mak kangau dulu. Okay, hello, oi, eh oi. Nanti bunyi tu.
3: Bisa nyunyi itu.
0: Nanti hantu.
4: Ada cuma hantu, ya tau.
3: Buyan.
0: Nada, emali takut. Kita laki. Nama halam.
4: Gai kami laki ngam ke nya. Ngai flow, ngai flow nya wat. Indo le.
0: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
3: Ya kena mesti satu buyan.
4: Ica.
0: Nanti aku nak bunga sidanya sumpap kena yang
3: ni. Kadana luput.
0: Tawas. Tawas berani lah di malam. Ane gua lo.
2: Kiruh kaki yang kat bangkau.
0: Hello, hello.
4: Dan tahu baga kesarinya.
0: Tak sarinya nya originalnya utai temunya nya okey tanya.
3: Buyan menya mimi.
0: Ada munyi tu. Ben. Jual baru nombor telefon ni Ben.
1: 083-325-436 083-325-436.
2: Okey nya Kang Aris ibu. Hello. Oh. Betul ke nya tekan ko. Dia sengaja kita nak bekanya kita.
0: Ya.
2: Bukuat kau.
0: Bisi bala medah kadang ada bisi temu bertemu orang megawai tadi nya Flora nemu nyawat amai itu sedak ya.
4: Amai. Bisi kebaca cak komen tadi. Bisi menya.
0: Katina orang benar bahagia ada tuan tuan.
3: Hari-hari kita patut bahagia.
5: Bisa pakai counselingnya bre dia tahu yo.
0: Siapa yo?
5: Ya bisa pakai counseling kirim pun.
0: Oh.
3: Naik itu surun dia yang deh. Mesti kau bertemu dengan orang kepaka.
0: Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu ai? Oh. Nye. Putus.
5: Bisa orang miss nanya nombor dia penuh dia flow.
3: Tahu sebab flow. Nak tahu nya. Setahun nak berjakut lagi pemang nyuan mu telefon.
5: Kena kan. Dia nak berjakut. Dia nak berjakut. Dia nak berjakut. Dia nak berjakut. Dia
0: nak berjakut.
4: Ini kena di. Kena
5: pasai
4: syarat.
5: Kena pasai syarat.
0: Ini kena di agu.
1: Solo ya dengan suap bos.
3: Macam nyulu kutai.
4: Profesional.
5: Naik ada rampas
0: orang. Orang menjaga hati.
3: Kau kena nyebut nombor kita nya. Ya tahu kan nyebut nah.
0: Okay.
4: Sebab sebut dia.
3: Mirinya.
1: Dah beli orang. Nang laku ke ya.
0: Steve Shigan dan Kelsey Project bukai. Nangkan kata lagu baru. Bisa.
7: Oh, nak ada dulu ke masa tu. Mana dah. Yang lapan lagi fokus dengan kau. Namanya SSJ ke 9 tu.
0: Oh, ya.
7: Lagu ke di channel yang berbara api dendamnya dah.
0: Semi-final.
7: Semi-final tu lah.
5: Ya, dia sabuang lah.
7: Ya.
5: Kira udah. Berapa persen dah standby? Dah nyedia ke daerah ya?
7: Bawa masa tu sikit benar nyedia ke daerah tau.
5: Nanti ke Belaban aja.
7: Nanti ke Belaban aja, nganjong.

0: Kadang tau.
1: Ya.
2: Okay. Bisa kena gak lagu baru single kini?
1: Bisa dalam perancangan lah, bisa baga Tuan Jesli Jabungo, Mitius Mambang, Sendoya, bisa ke plan gak lagu buka ya lah. Aku pun nak menang, tapi dua yang bisa mandah lah dalam perancangan dua yang kena.
2: Tenuan bisa temen dia kena gak lama lagunya judul Sudah Kini Duduk Gak Kenama Plura lah.
3: Plura.
2: Anang FLORA PELORA Plura.
3: Mereka unik.
2: Klasik lagi dah.
3: Kayak kurangnya kelalunya, kelalu perasan.
4: Hanya menjilis.
2: Nanti aduh aku, nanti aku jadi penyanyi segi muaya menjadi kulit albumku.
4: Nak lakon.
2: Asok ya duduk bersila bak tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke bak pendiangnya.
4: Kumai do peri, kusun jadi model.
2: Ndai. Sama mesti bayar. Tolong kabar.
0: Peri. Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang rinya kena bos. Ke kacamata hitam itu.
2: Oh, ya, di sini.
4: Kacamata hitam.
3: Lagi ngepos ya Ben.
5: Lagi simpan deh Ben.
4: Kelalu sana tahu.
2: Ini gambarnya tu nyandi apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan Ben.
0: Bisa Ben. Tumbang pokok kayu.
4: Sanggup kan ngau kita dia orang ke tribun.
2: Okey. Padam telefon kita buat kucing. Agak sih pengaruh tu.
5: 0854236634. Lalu berapa bisa wakil tak ada ini dong?
2: Dua bedau, kucing bedau.
3: Bedau, lima bedau.
2: Seibu pun bedau.
5: Sepakai kap lagu mengari ke Limbang 0854236634.
2: Di kucing
3: 2-258-634
2: di kucing.
6: Di Seibu 0854353.
5: Ya, tahu dah bisa ke Kijab tu dong, ha?
3: Okey.
5: Halo. Halo.
7: Halo. Halo. Apa lagu tu DJ?
5: Tau. Siapa tu?
7: Ucu.
5: Tau. Uji beranong ya dua mah.
3: Ucu hari ini ya Ucu.
7: Hari kolam beram belayar.
6: Nama-nama tu sih Ucu.
3: Oh, kolam beram. Gari ke Limbang nih, sorry tu nih. Laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
7: Aku baru ya.
3: Lagu nama Sarita Uco?
7: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu redom ya.
2: Kena munyi lagi kami giga.
3: Sebuah dulu.
7: Alang-alang irau ati, aku tetap nganti. Apa sih lagunya DJ?
5: Mati hidup sekunci.
3: Nah, bersemayang ramai nuan.
2: Lagunya ya.
3: Nah, bersemayang ramai nuan.
2: Bukainya Ben. Bukainya Dom.
3: Nama tadi? Lagu namanya.
2: Nama tajuknya Tuan.
6: Lagu Riki.
3: Lagu Riki. Ya. Lagu Riki ya Mai. Ya.
6: Tapi kena
3: nama. Giga dulu aku.
2: Nanti kemari nanya. Ingat aku lagunya. Judul. Besar itu.
3: Lagu Riki nerusan nungguai.
6: Pun itu saya
2: kenalan
6: solo.
2: Saya kenal nama
3: saya bisa. Selalu kita main lagunya. Tak ingat tajuk.
6: Okey, berapa pemutus hati nuan?
2: Ya. Okey. Nak teka sebuah lagu tadi dari hantu.
3: Bau jong mulut
2: dia. Amai-amainya.
5: Mai orang bercinta subah.
4: Lagu tema ya subah.
5: Okey, jadi dengar dulu cun kena tak?
2: Dengar dulu.
3: Dengar dulu.

0: Nama Ucok tu nya naban ketawi kau dah duam.
1: Ya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke nadain tu lain dah yo.
2: Nadain tu lain dah tu putus-putus.
1: Au nyawa apa mun nai?
0: Ya, mak aku madam
2: kan tadi. Au.
1: Tang hari intro tadi mana gak sadar nyawa ya. Niki ke konti. Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone. Au. Terang ke dah.
1: Niki ke konti mana lagi?
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-6634
1: Okey, di Kuching tu dah visi berapi telefon kita sekejap. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu wai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan kau ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badi ni Semunjan.
4: Nih.
1: Hello, Christine.
2: Putui.
1: Putus,
2: Pak. Putus, ya?
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Gua je baru telefon Christine, tau. Oh, Pak Seriaman ke, Bin?
5: Seriaman 0833245436 3254 36. Kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
4: Udah kau minta dek.
1: Nya ya berapi baru nengguai nguji lo. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu wai?
3: Riri.
1: Riri hari ini Riri.
3: Hari ini Riri.
1: Riri hari Miri. Okey. Kau lagu tu Riri.
3: Au.
1: Oh, lagu nama baik nuan.
3: Hari silen tu sah belakang
1: wajib. Hadeh. Ngari ke siapa nanti lagi Miri? Nama siapa? Oh Miri, ya Miri. Lagi nama ini. Telepon. Tu
4: sah belakang wajib.
1: Aduh.
0: Ngasuh hati pelaut tu saya hanya dengar lagu.
1: Aduh. Udah mana tadi lagu pengirinduk tu cina yo?
0: Aw, tu saya belakang ngomong. Kinsel semua
1: doa ni yo. Ni pelaut ni?
4: Namanya?
1: Nada, nanya kereta dia mah.
4: Sekali lagi dia nanya, nak sawut ku terus lagi. Udah ke 1000 kali nanya.
6: Akhirnya telefon hari ya, Sibu. Halo.
3: Halo.
6: Siapa tahu?
3: Christine
1: tu dia. Oh, Christine tadi ni.
6: Christine.
1: Aw.
0: Bisa main earphone nanti ya, Christine.
3: Bisa.
0: Aw ngamnya. Aw. Nama lagu.
2: Hari siapa Christine?
0: Hari Sibu. Bada bisa Sibu.
2: Ah Sibu bada bisa.
3: Sibu.
1: Okay.
6: Rana dulu ya.
0: Nama lagu Bainan.
3: Solo ninggal nak kata.
0: Okay.
2: Lagi dua
0: pengen dia
1: tau.
4: Selalu ninggal nak madah.
1: Selalu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kena ikut madahnya.
1: Selalu ninggal. Nanti ada ringnya. Selalunya friend. Ninggalnya dai kini. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau Derek ya.
4: Nedai kutai.
0: Bisa lagunya Nadia. Siapa yang buat telefon ni tadi?
1: Sibu.
2: Sibu.
1: Ya, pada dia pun itu banyak lagi. Lagu.
2: Lagi gak lagu.
1: Ya, oke yang ngira. Kita yang tua tu belakang ke ya, mua.
6: Oke, Christian dah sedia?
3: Sudah.
6: Oke, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni?
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadai ngasih kita senbai.
6: Oh, putus lain lagi.
1: Putus?
6: Nak muna kai.
2: Kai.
1: Oh, lagu nu anak munyi.
2: Ya, anak munyi. Snippet feather.
1: Oh.
2: Suludai. Suludai.
1: Suludai no tell.
6: Siapa bisa ni?
2: Lalu, nama lagu Suludai.
6: Siapa bisa kalau kayaknya nak? Kau nadai
1: lagi. Nadai YouTube bisa jengkak kau.
6: YouTube bisa tapi yang apa bunyi?
1: Pernah bunyi nih? Hari kucing enggak?
2: Kadang nak tanya speaker silent.
6: Oh. Ko salian nang kat asayan.
1: Eh bisi nyawa ya batisinya deh.
4: Bintolo bisi ha?
0: Bisi mentakut ke anak ninggal. Oh ya. Uji ninggal dulu gari miri to. Christian. Uji ninggal dulu nanti nau nanti.
1: Minuman nyari sistemnya flow.
4: Oh, ada ya sistem.
1: Ah okey, mana ke lagi?
4: Okey.
0: Ni kena miri ke Bintolo.
6: Mana ya?
0: Maria.
1: Oh, ngena Bintolo lah yo. Oh, ngena ngge ipa to.
4: Nak guna orang miri, kapo guna orang miri. Okey. Okey, ha udah bersedia to ya. Sulu ninga nama dah.

0: Dia kena merit tak ada nak putus.
1: Ya, telefon kau putus lagu kau mengi bisik. Ya.
2: Ngasak maya bos.
3: Kembali ke lab lawnya.
1: Ngan si buat dia dom ya ke petang dia nak ada pedak.
4: Oh, segi segi masalah lain Christian. Oh. Masalah lain
2: tanya aku si buat warna enam dagang mak aku.
5: Okay, kita kukan telefon lagi ke lain ke mana nak ke mana lain.
2: Lepas lagi aku
5: sayang aku Christian terlawa menyewa.
4: Iya, aku dah beli pat kaki ini ngai belagu tadi. Ini putus. Nggak jadi joget lagunya.
0: Nih Lili tadi telepon baru Lili dari kedua.
5: Okay, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
4: Bak kucing tu bisi berapi kapan kita ke telefon tu 5021 anak kena 634 tau 633 kena 28634 laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita oh tuan ya ke telefon tu 5021 nya padam telefon dia tuan tuan telefon dengan mesti tiga
3: Oh me. Ni bisa dah telefon ngadai.
4: Bisa ya berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 yang jadi diangkat.
5: Eh nyambung dari Sibu baru. Hello.
6: Hello di Christian baru tu.
4: Ya ya.
0: Okey. Mana meninggal nak bapa dah tadi Christian.
4: Nak dia lain dah.
0: Padam ke vlog atau ke
1: bukannya kumpul telefon.
5: Yang baru dia meh.
1: Okey. Uli.
4: Lagi lagu ke sebakan eh.
1: Ya,
5: okay, lagu sama Christian.
6: Ah, okay, lagu sama.
5: Ya sih bisa delay dengan orang gila bayari bintulo. Tanya bisa ikut nama bisa ikut nak sambung.
4: Bisa balam ada ninggalnya. Okay, dah ikut saya ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okay.
5: Okay, 1 2 3

0: Oke, okay, Christine.
1: Angge ingat deh kenama ya, Christine. Kita pesan nih kak ya dini nuara dia tahu.
2: Udah lenyau ya telepon.
1: Lenyau terus.
2: Oh iya ninga ninga komen juri hari radio lagi aw.
1: Aw tahu Empire si bu.
3: Tambli serkabal.
2: Ya asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Tepeng tepeng
3: mau teka tunu.
1: Siapa gawami ngobarol?
0: Ya
1: bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa ada Steve.
2: Nginjau Steve Segan merekomen lagu tadi ya. Friend go notel.
0: Sulu, sweetheart go notel.
3: Ngumerin kutah.
2: Nunggu ngumbaya sweetheart dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengeka sakti.
1: Tau gak laling kah? Laling go notel.
2: Raya ketawanya.
4: Aku kau jangkung ayam jadi.
1: Aku mendeh mana?
4: Okay, hi Christian. Nah, selamat hari gawai najud ya. Okay, ketubah aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tadi agak flat lah bagi aku, agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sigit-sigit tajak pun tadi bisik ke baka nak mulah mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dengar bisik ke nak baka putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tau. Aku minat bak dari segi sebutan lah. Sangat-sangat clear lah.
0: Okey kak. Amat petang bisik kau
2: tak. Hari sebutan dia. Cun tu aneh.
4: Cun.
2: Hari pemerani aku meri setiga puan. Laban hari berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu. Ya siku je berani telefon dah. Putus bak kunci yang telefon ke sibu dua kali. Dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyembunyi bersanggai wai tangga berani lah yang aku buah kemari ya sute gitu
4: ya betul.
2: Jawang wai kita katipun ke kuci yang kusung 8225863 4 dewai au kami dah kuci yang bedau bisik tengari dewai enggak bintulu bintulu dah ya
3: udah nombor satu
2: sumpah bedau kami dah duam
4: Limbang.
2: Oh, Limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya, saya ingat aku pun dah. Manyuah cita dia, benda-benda dia balas aku. Aku nemu dengan aku.
3: Nada hari aku kacet. Nada hari aku kacet.
2: Sampai hati di no floor lah. Ngayah, kita dah tiu di kucing.
3: Sini sampai hati.
5: Hello.
2: Anya ada sih.
0: Hello.
5: Hello.
0: Siapa tak? Siapa tu? Padam ke dulu radio nai?
5: Dah.
0: Okay, siapa tu?
5: Tom dari.
0: Agak radio danya.
2: Nanti tu tanya di dinga.
0: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa tapi tu putus.
0: Okay, lagi dengan telefon baru.
2: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awak. Gak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
0: Ini beti mau. 0-4-3-5-3-2-2-4.
2: Oh, telefon gagai kucing. Engkau konti Siraman.
6: Siraman 0-8-3-3-2-5-4-3-6. 2-5-4-3-6.
1: Demiri 0-8-5-4-2-3-6-3-4. Napa tuan orang mirip yang ada kak belagu, gawai temanya sama gura belagu pada aku
2: ya,
1: sudah
2: nyu,
1: Facebook,
2: nyu berbuat sudah ya.
0: Yang sudah
3: dan lainnya suara sih
1: ya ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi atau ada bisa itu dong, mau jadi sambut dong.
4: Halo, cerita kenyalang,
1: nih. Okay.
2: Putus.
4: Agi pegawai lain tak ini.
1: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Nama ha.
4: Muda sawatnya.
2: Oh, putus.
1: Tang uji baru. Kusala 5-4-2-3-6-3-4. Dom
0: belagu lu.
4: Sumpah ya, aku tu belagu. Tidak
0: lagi. Stefigan belagu nama.
2: Bukan dapat dia, nana.
0: Ana aja kan uno gare.
4: lagunya tadi pedih mah kan uno gare.
1: Nama kucing ngelimban dah beda bisa ya.
2: Oh beda.
4: Kucing ngelimban.
1: Nah, boleh nak pula cengkeram ni yo.
2: Oh angus cengkeram minggu tu.
0: Okey, kita nya tarik sibu halo. Oh.
4: Ya. Yeah. Mau. No.
0: Namanya hudu atau telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
0: Oke, 0843532244 lele ada kunjungan nomor telepon atau saya. Tapi 012 berapa flora?
3: Ya nak tahu.
4: Lain lagi
1: flora. 012806.
4: Sambung dia, sambung dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur lemur telefon gini yo.
0: Wah, puas.
1: 0854236 34 ni balato.
2: Oh.
1: Lagi benar enggak bayang kini.
2: Oh, kita ke dia.
1: Deriba, oh, menyuah.
2: Kita ke dia buat sematan lunduk kucing pedawan bau tadi panggil kucing. Nombor kami 0822286 34 nya ya.
1: Sari itu benar panjai baris kereta bak pen Borneo dah yo.
2: Pagi lah panjai gayo. Lepas orang pulai last minute pagi lah dah. Oh, anak dengan kadang lah ti pen Borneo nya jalai siboran ngaji kucing segi ka panjai baris.
1: Ya. Ah, tu dah bisa erap kau kem terlalu gede mas. Halo, wife Miri.
4: No.
1: Nanti lama entah deh.
4: Lalu putus ne.
1: Lalu putus. Kita uji sekali dah agak. Halo, halo.
0: Hey.
2: Nenek yo.
1: Halo. Nada itu dom. Kaya segi uji di raja kini.
4: Uji ke suara.
2: Oh, pemanyuh rakyat bakuci yang telefon ke kunti kita lah. 082-258-634 nya ya.
6: Yang kami kangen hari Sudirman. Halo, selamat hari.
4: Oh, mak lagi gawai lain.
0: Gawai lain dong. Kesayar ini nyawa lebihan.
1: Jitu bisa kekijak baru tunggu je mah. Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo, siapa tu?
7: You are.
1: You are?
7: Ya, ya, ya.
1: Kena SP anu
7: ah. Tu.
1: Kulin renang tu. Oh, kulin
4: renang.
1: Oh,
4: okay.
1: Hari ni, kulin.
7: Hari muka.
1: Hari muka. Nama tu, betimbau nyawa atau nama lagu baik nak?
7: Muti mai lagu hari naik dinamik, ngenang nuan belama.
1: Ngenang nuan belama. Belang iga kita, aku asal kena dai karaoke tapi tu.
0: Siapa mai lagunya?
1: Naik.
4: Nai.
1: Menenuan belama. Nadai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ana gawai baru giga tu. Ngenang nuan belama lagu gawai ni. Lagu gawai
1: nang. Okay, lagu gawai.
4: Nah, lagu gawai tapi ya biasanya nyebut gawai ke?
2: Iya iya.
4: Benda mulai gawai.
2: Nadai gua tu. Audio tu. Okay, karaoke.
1: Saya lagu buka ke kena nukarnya.
7: Oh,
1: nada ya.
2: Oh, nada karaoke nya Colin. Oh, si audio buat kecil.
1: Okey, terima kasih sama gawai.
7: Sama gawai, bye bye.
2: Ni dia Ben.
6: Ya. Oi.
2: Oh, pelaku baru agak.
6: 0833254 36 telefon Suryaman kita kedeka belagu hari kedua engau madam kita di ya Sibu
1: udah bisa ya Bian
6: udah bisa
1: ya?
4: Kucing yang beda kucing
6: sorry ya.
1: Solo ni ngana madah
4: bang kucing yang beda
2: anan tu ngemediah kaki ya lah Bian
0: anan sengaja
4: aku tak
0: ya tunuku
4: tu tadi nudu garing dulu telipuan
6: kamu main api urut tu.
1: Ningan deh pegerai lama berita artinya ya. Oh. Itu malangi ya, Nuno Pies.
2: Oh. Segan nada ini ki pangkat yo.
1: Oh, nadi ki pangkat. Tak tegak nada wakil jadi kenyalan Nuno telefon ya. Oh.
8: Nasi ada kunti itu Nuno.
1: Kalau apa suara kapa? Ane ane
0: ada kunti tak kapuyes.
1: Oh, tunggu aja baru mentarap kena ada penanggul. Halo, WiFi Miri.
9: Halo, Made.
1: Ui, siapa tahu? Daniel.
2: Oh, Daniel. Hmm.
1: Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang ada?
9: Oke, lagi ketemu
1: yang berarti. Oh, nama lagu dah. Ngari ke Limbang atau? Limbang ke Kuciang, tadi ikonya sudah bisa pengarai.
9: Pemilih.
1: Oh, oke. Nama lagu baik dah?
9: Pengerahan api.
1: Pengerahan hati.
2: Oh, the crew. Oh.
1: Pengerahan hati.
9: Muji
2: dulu. Kenapa efek suara tuh? Bisa ya, dah
1: bisa earphone. Bisa earphone kena ada dia.
9: Ah, nadai.
1: Oh. Nadai boleh ngasuh orang iga yang nadai sesemek dia earphone kan. Well, nadai. Ambe ya terang ge me dedingan lagi dah.
9: Nadai
1: itu
9: mate.
1: Nadai ya. Uji ke dulu mengenanya. Oh. Oke, 3 2 1.

0: Oke, steady madam. Oke,
1: terima kasih Daniel.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan dia. So kira aku merek pilih nuan kucing kali bang ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh nyo putus yo.
0: Nyo putus.
1: Amai beda sebut tadi ne miri ke limbang. Miri kucing ke limbang.
0: Barai aku ya tadi aku kita itu ngaya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedo yo.
1: Nang awak lagi nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilih nak limbang ke kucing? Ya? Ngaya deh gak kita tak tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Lagi break agak limbang lagi. Terlihat gati non dia ni yo.
1: Ngaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Oh break agak deh lagi. Terlihat gati. Ati dua lagi.
2: Ati kejai.
1: Baka Flora. Neng awak.
0: Ati kejai kau yo.
1: Ya baka Flora. Neng awak laban segi dikunci agak siko aja pengerindu.
2: Nanya di break agak mayu orang kelaluannya.
0: Aku mai jaya tadi yo. Tema mana ting lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya.
2: Nih kelas kita ni.
0: Tinggal berapa minit lagi? Panjang jam lah saya tadi yo.
1: Lagi bisi kene pendengar kita tiga buat telefon.
0: Kosong 085-423-6-34.
1: Lagi sempat 18 minit.
0: Dari ke limbang atau ke mirim
1: mirim ke kucing limbang atau ke kucing
0: tadi empat dia bagi nanti dia nampak nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau ya
1: bawa kucing nah
0: aku kucing. Share bagi grup kita ngai ke tanya ame kita bela Arab hati mah
1: ngai ke dom mandam mandam dinding kunti
0: putus lain tadi kau ya.
3: Nah sampai dia agak kena baka flow.
0: Kati game mana?
2: Dan riti ai mata dom dia ada pengari.
0: Kira kelimban dam badau dia tahu.
1: Ketawa kata ya dom.
3: Dah ngawak yang tahu kaku.
0: Okay, komen juri ke dia tahu.
1: Okay. Dengar komen dari Steve Shigen kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal tersayang mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua ya tadi, Bebreto ngok ia ampu improvise lagunya. Mana, cukup mana bagi aku. Udahnya tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena, banyak earphone tadi mungkin nak tulingah lah. Udahnya lepat lagu sesuai. Bakal pada aku tadi earphone tadi, pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kasa saya ulih bagi kita nyak ke danjung nyak ke depeket kita. So untuk dunia tadi mana saya orang yang ada ingat yo phone ke aku kau keninga lagu
0: berapa ha beredem
4: ni
0: berapa ha beredem
4: habis lah
1: nana enggak ketawa
5: go
3: mayo hang ya nya
5: tungguang.
0: Okay, tinggal si koda berdau, limbana berdau. 085-423-6-34 kimpin ke dom kita ya.
1: Di kucing 258-6-34 nya ya.
5: Suyaman 083-325-436.
1: Bisa ke orang limbang. Orang bertanya ke dom untuk leban kebaruan bak komen kita. Dom dari ayan leban sistem bimixer, sistem video kena live nya dibai orang agai pengerami babulang.
3: Masalah babulang lumak kerbau
0: sarik babulang tu lumak kerbau ni
3: ya lumak kerbau pesta babulang ke lumak kerbau
1: sarik tu menjadi ke programnya ni ben nya
3: sarik tu kira ke pagi tadi atau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco irau nya lombawang
3: irau aco nya
0: lombawang tu lombawang tu babulang tu bisaya
3: ya betul.
0: Okey tu ya dom harap ke nak ngasak meh. Halo wife Amiri.
6: Halo
0: siapa tu?
3: Hello
6: Iswan.
0: Siapa tadi nantu dengar
6: Iswan
2: Jengkuang
0: dia siapa
1: aku nak berani nyebut nak lepas nanti saya dengar. Ni ujung kuang saya buat Flora.
2: Bukan aku nyebutnya.
4: Siapa?
1: Nana.
2: Wow, aku ke kuang. Menjahit pendirian.
1: Sigi lancar main Nana, jengkuang ke.
7: Ya, aku ni nyak dengar aku dah.
1: Nyak kami nak bunyi. Okey. Bunyi baru.
0: Halo, WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mau join ya?
4: Nada itu.
1: Bala kita telefonnya nama lu madah ke nama dari bumi hao. Kita nyebut nama kita nya Nadai ngetup kami ba speaker radio hao. Sebut mana? Matthew tu telefon dari Kuching gua kita ngambil nama betul sebut. Nyu jengkuang.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo.
1: Nadai. Nasi anda sengkuang.
4: Yang tinggal sih dah ketawa.
1: Okay. Kita ke Angus Tenggaram di dom.
4: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita si lagu. Lihat tu anak. Oh. Kena merindang bala ke bendaan main nguji ke telefon tan ndak gak mujur. Oh, lagu nama tuan?
4: Minyau lemak minyau ke aku ni. Okay.
1: Ya tu sama mesti lesson L tapi berdaun tu ngambil diploma.
4: Iya. Anang lanjur ke ya. Aneh. Kelak
1: tanya lagi. Nyak aku nak berani tu neguk ya. Nama kebuah. Oh, nama kebuah kena mesti main lesson L nak itu.
0: Nada bersilat ya lagi
7: ada. Ya, salah meteo nya.
1: Nada.
4: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minyak baru main lagunya aku. Kumai. Minyak lagu.
0: Kumai lagu nempo. Lagu ni kan jadi nyau.
4: Kumang batang raja.
1: Oh, lagu non ke.
4: Ah, lagu terubah sebab lama. Suba.
1: Kumang.
7: Kumang lama.
4: Oh, lama mak sudah. Lama. Suba.
0: Nama bisa memansa kumai batang raja sama dek.
4: Nih?
0: Bisa mansa kumai mata rajaan.
4: Oh, bisa. Anda nyebut dengan dalam tadi enggak orang ke?
0: Anda enggak jauhnya.
7: Aku sering sharing.
4: Nanti kita agak penyanyi, saya sharing, saya cerita.
0: Nanti kita tanya, nyonya lagi ngempu ya ke dia tahu dah. Kita nanya lagi,
7: nampilan. Aku enggak, apa orang nanya, aku mau pintu dulu
4: kan. Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu, baru cerita. Ya, cerita. Cerita lah. Mak suba.
0: Padahal kena lagu tanya-tanya. Kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyadar kajaknya ya.
0: Iya.
4: Mungkin nyap ya.
0: Nya skrip ya ada.
1: Silap-silap lagi. Numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju. Dah pulai. Saya selain.
1: Udah ada darurat bunyi enjin kereta belum. Dah mumpuk orang.
7: Masa pernah ada ke kereta
1: belum. Okey, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: Terubah, selamat di Kawai.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang sobat nih yo.
1: Amat.
3: Bayangan nyambung kan, nyambung ya. Ya sih aman nampak kereta MA kita lagi.
1: Okay. Di kena kita ngujung ke CK. Aku tu kan Madam TV kita yo kena 34 surat nyawa lagi nih. Lamban hari kuci yang
2: lalu tutup dia ambil.
1: Kapan dah berumban nih Madam Ketibi kita tu kena kemudian ke 34 lagi. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
4: Okay, terima kasih Me.
1: Semoga wangnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama Rita Pelura.
5: Nama ne. Sibu.
1: Di Meri, Yu, Bana, Suryaman, Ibin. Okay. Terima kasih semua. Abah Lemanyuah ke Benung, Deriba, Jam Ketunya, Ngarok ke Biju Jemat kita, Abah Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita, Steve Shigan.
2: Terima kasih. Terima kasih,
1: Mada. Kira-kira kita bye-bye dulu dengan peninggal kita, ne.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye dulu, aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penudi, ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn Gau, Sabah Desmond. Tu. Mabuk tinduk, wai. Kau kira. Mupuk kita, ne.
2: Mupuk kita kira salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak.

0: Ari pukul 3 ngale hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih ngagi kita pendengar tim mendiang serta medak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benar bugalengo kami ba program 34 Serak Nyawa Nemban Baadat nang ya diungkup nintiang hari 6 ngamega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita ulih mendiang ke kami ba podcast RTM Klik nangkan ketu ila pihak mega kita ya ke benda-benda kami live dia tu ulih share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mendiang ke ranau kami bukulah ingat temu ai ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisbane. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu kan keterubah ya tu neh.
2: Okey, keterubah ya.
1: Keterubah. Tu untuk keterubah ya bab 34 neh.
2: Ya betul, keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benung interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Oh, 34. Okey, ya, belah ke tadi. Lama ku ingat nan nyebut tadi keterubah ya nan atai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau tu tadi. Agi ingat non siapa ke interview non sebab keterubah
2: YFM. Sebab ianya DJ Rajesh Bukiang.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Lama mayanya dah.
2: Mayanya sebab.
1: 10 tahun lebih tu ne.
2: 10 tahun lebih sudah.
1: Akhirnya tadi Chris, akhirnya tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu dengan Chris pelabakku bala peninga. Pen udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pen siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris boleh nak madah ke hari ni penapai doan.
2: Okey, keterubah ya, mari terima kasih dengan YFM laban undang-undang Chris ngagai program 34 Serak Nyawa Nemban Baadat ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua peninga YFM ke bisik mendiang ke kita bakal ke sari tu ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong, tau dikumbai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua munggu demam semunjan. Pihak hari indai ku hari kampung nangkak Kota Semarahan.
1: Sikit orang ditumpu ne.
2: Ya, sikit orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi ke mimit meh berapa ikut kita diri penyadi nonton anak keberapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri penyadi. 3 laki, 2 induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ne. Nombor 2 kepenudi betul tak ne?
2: Ya betul.
1: Orang ada hanti anak ke nombor 2 biak atau kebiak sekali itu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyokan jadi bunsu dah.
1: Nyokan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi nuan tu Chris, berapa nakat ni tikas pelajar nuan sobat Chris? Lepas nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Tadi ni nuan belajar sobat.
2: Okey, jadi Chris belajar sobat sekolah bak SMK Muara Tuang. Dan yang Chris nyambung pelajar bak UITM Kota Semarahan, Kampus 2. Jadi dia tu Chris benung nyambung pelajar bak OUM untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya baru.
1: Tahun tu.
2: Tahun tu.
1: Kira SEM 1 meh tahun tu ne.
2: Ya SEM 1 betul. Oh,
1: ngarap ke mujur meh utai ke di pelajaran nuannya Chris. Jadi terus nanya nuan tu sebab nuan ke gawa ba nuan ke gawa dia tu ne. Labang kita nemu Chris tu ya selalu ngepost ba Facebook nuan pu nuan gawa ba dini tentu orang ba luar dengkau dah nemu tang nyangka sekedap peninga tu tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu kebenar.
2: Ya.
1: Labanya Chris tu tadi biasanya di pedak bak macam berita bukas, biasanya ke belagu, mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Kristal.
2: Badiak bisik ya, beritu bisik ya.
1: Amai-amai, MC bisik kat ya.
2: Okey, jadi pengawak Chris kebenar ya, sebelum Chris jadi penyanyi subak, Chris sigi gawak bak private hospital, jadi bak account department, bak Borneo Medical Center. Udahnya Chris gawak bak Cats FM, udahnya Chris dia tu gawak bak state government, bak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and FICOT.
1: Kira kena pengawak tetap
2: tuan.
1: Kira ke lagi tu cerita lebih meh kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti gi Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ bak Cats ne.
2: Iya betul. Jadi DJ bak Cats tahun 2018.
1: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu hamain do gawak tu tadi. Kan umur meh berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Itu
1: mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu hamai pengalaman tu dah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30 three series.
1: Ya, cukup biak udah nama tu mayu hamai experience kurang apa. Siti-siti Indo tu tadi ne, lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang berkini Chris tau jadi penyanyi tu ne. Berkini nuan tau keterubah ya masuk dalam dunia pemerindang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu sigi hari meet rindu bertanding berlagu, berpekit berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah, pensama mega, tang kebenar ya apa yang dah sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu bak daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Nya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
1: Tahun kemaya?
2: Tahun 2014. Bak RTM Kuching. Kelahiran RTM.
1: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
2: Mainnya umur Chris 19.
1: 19. Baru habis PUM 5.
2: Baru. Ya, mayanya mega Chris peserta ke paling biak.
1: Ke paling biak, 19 tahun.
2: Ya, siku ajak bangsa Iban. Laban berpekit dengan orang Ari Sabah mega mayanya.
1: Program Ari RTM pun mayanya. Betul. Masih boleh nombor kini mayanya?
2: Mayanya sebenarnya finalis saja.
1: Nengawal.
2: Pengalaman dah.
1: Ya, pengalaman. Yang meh kebuah Chris bisi dia, ke dia tau. Chris ya, ke dia tau. Okay, jadi lapan kita dah kalau medak lagu-lagu Chris serta mega mending ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke pemaduk semak ngawati nuan Chris.
2: Okey, lapannya Chris dia tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngau Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Lepas lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris tak kalah dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita yang lagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebelum ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi, nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya bunyi ke nuan tadi di macam menghayati tanya nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya kena nuan menghayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebedau Chris nerima lagu sitik-sitik lagu Chris medak dulu. Maka ni yang pu jalan cerita tadi kita mesti faham apa kedekat lagunya. Ambil kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kak hafal dulu lagunya. Maya sebedau datai pak studio, kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia macam ya, tadi ni. Ngai datai kusung ke nyajak ni.
2: Ngai datai kusung, ya.
1: Laban nanti kita datai kusung tadi, kita berlagu. Ngai nyadi ya ni.
2: Laban kita sebagai seorang penyanyi tadi, sikit berlagu nak jiwa. Nanti kita berlagu nak jiwa, utainya ikhlas bunyi tadi ariati dah.
1: Ya. Nyak meh, kenikah ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti bakal kami ke karaoke biasa tu. Ngain tu nyadi ya, ngain nyadi ya. Pelapa aku. Mesti kau macam
2: bunyi
1: kena mesti menghayati ya tadi.
2: Ya, mesti menghayati. Udah, hari rumah udah bisik moodnya tadi dah. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih main datang pak studionya tadi. Bukannya ngain nyadi main lagu sedih. Kita ibu rumah tadi happy-happy ngain nyadi ya.
1: Kira ke mesti main mood ke happy-happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu. Nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya, ngati ke
2: sino
1: kata tadi. Okey, faham? Hilang uji ya, ya baka, kita jawab kroket
2: ya. Ya bakal berlakon ke dah? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita?
1: Jadi nama penanggul ke pada usai payah ke jadi penyanyi penanggul.
2: Penanggul ke pemadu besai Pak Chris ianya penerimaan dari orang luar. Penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi. Bakal baru-baru tu tadi Chris sudah mengeluarkan lagu Kiro. Bisik mega setuju atau ke happy ngau lagunya. Bisik mega tak setuju. Lapannya me tadi lapan kita pak industri Sarawak tu, industri music pak Sarawak tu aki munyi ko orang tadi kira ke bedau uliah tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu anak bisik ba wife empu
2: dengan
1: lagu ne. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan ne, nyaga suara dek maya ke belagunya. Lepas orang artis tu, kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Nanti bakal Chris, kebenaran ada penti pemali kok kita. Segi utai pedas dipakai, utai ke angat pakai, celap pakai. Nanti bakal Chris bisi rengak atau ke batu, Chris segi ngirup air celap.
1: Air celap ni
2: tak boleh ngirup air hangat. Lepas nanti ngirup air hangat, lepas rekung kita benong hangat mayanya deh. So ya perlu utai ti celap. Kena ngejelap ke. Baka belagu tu tadi Chris sigi sebelum belagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tidak warming up ya boleh mengganggu deh.
1: Contoh ya begini.
2: Contoh ya tadi kita bubbling dulu. Bakanya ulang ngambil kote kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ne warming up malah penyanyi tu ne.
2: Ya betul. Nanti ngai ngena cara bekenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Bekenyak pun bisi ya, kira ke ngasi gak
2: ya, ne. Ya betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kenyak ame tadi.
1: Kira ke bisi kene ke cara yang pu meh kena kita praktis. Maka Chris tadi baru aku ninga orang madah ngirup air celap nanti naknya pedis rekuang tadi ne. Selalu ya nanti aku ninga bala artis sedaya madah ngirup air suam sedaya untuk jaga suara deh.
2: Ya betul.
1: Ngau Chris tadi ngirup air celap ne.
2: Ya air celap mesti air celap. Tapi nanti air hangat engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan mesti orang ngirup air celap kak terbatu banyak celap.
2: Lain ke cara ya.
1: Okey, mana katinan rindu agi merindang live tau ke ngerikut. Ni nyamai gini ne. Okay. Dek lagu live tau ke recording lagu.
2: Okey, nanti belagu live tu sekali jalan aja korang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke, yang mesti bisi nitih ke SOP kok kita SOP recording cara belagu kebetul apa semua tadi pitching kak dijaga sebutan kita penghayatan mayuh lagi pemar bak dia tadi recording.
1: Hari recording?
2: Ya, recording lagu.
1: Recording lagu pedis lagi lah.
2: Ya, betul.
1: Okay, nama pedis pelabak ke The Chris. Lepas kita nemu rekod oleh ada baru.
2: Ya, betul.
1: Nanti bakal live. Nggak jadi tu.
2: Nggak jadi. Ya, betul.
1: Salah. Go ahead aja. Macam move on aja lah.
2: Ya, betul.
1: Ujak tiri nanti ya. Macam rekod. tua nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua. Ada nyak tua pun dengar tua baru tanya nak mana tua kak ya perfect lah.
2: Ya betul. Munyikuk kita tadi kita kak perfect. Nyak kengasuh kita kak ngulang-ngulang-ngulang sampai ya nyentuh ba hati orang kemendiang lagunya tadi. Ya bukannya meh.
1: Jadi kan nyak meh siapa idola nuan dalam bidang muzik tu tadi.
2: Ba Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni?
1: Ba Sarawak uliah. Ba industri muzik global pun boleh dunia.
2: Okay. Nanti ba global ianya Bruno Mars. Nanti ba Sarawak penyanyi Iban, Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa baka sida Gabriel Virus, sida Hailey, bekanya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sida yalah ne cara-cara.
2: Chris selalu ningan nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sida empu teknik. Teknik ni kau boleh dicuri Chris tadi ari cara sida belagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena identiti ketempul ne.
2: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan.
2: Ya, betul.
1: Nanti kita nitiah ke nanti kan nyadi.
2: Ya, kan nyadi. Ya, kita minat ngambil cara tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Tapi aku medak nuan untuk Chris. Mesti identiti ke diri ya. Buka je nyawa nuan. Dah nemu. Peningau dah nemu. Oh, tu Chris Burn tu. Bukannya ya.
2: Engkau agak gini ni.
1: Ya, mesti nuan mesti buat aku. Nuan mesti aura ke diri lah. Oh, jadi berkini asal hati nuan lebuh medak bala peminat main lagu nuan pu.
2: Okey, lapan ya, lapan ke aku medak nembiak rabak baru dia tu bisik megak cover lagu Chris Mayu, bisik megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati gagah lawan bisik megak sidak tadi rindu ke lagu Chris, rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua ke rindu dengar lagu Chris, ke udah cover, ke udah main lagu bertanding, main lagunya bertanding. Nanti kita dekat belajar ari Chris pun boleh megak inbox jak Chris. Nanti bisik utai ke dekat tanya pasal lagu.
1: Cukup manah nyak Chris. Lawan nyak meh kita berkongsi ke ilmu tu tadi meh. Chris pun udah kira ke merik green light meh ngagai nembiak-nembiak ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
2: Sigit di asuh.
1: Sigit di asuh ni.
2: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lawan lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kedirian pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rabat baru main Chris kat medak bahkan ni cara sedang main lagunya tadi. Kenyak ya?
1: Kenyak ya ni. Munyi ke nuan tadi pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi sepemanjai nuan kenyadi penyanyi tu.
2: Okey.
1: Negatif tu lah lagi positif.
2: Negatif ni. Oi, negatif. Baru-baru tu tadi lah, baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi, ke
1: lagu Kiro tadi.
2: Ya. Udah nyapa YouTube. Jadi Chris bisik macam tang anang kita kelalu ngambil hati lapan segi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita dah. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gue alu ringat.
1: Kita medak dulu meh komen negatif pala netizen tu tadi ne. Jadi kenyak kira ke lalau kita itu tadi meh ne. Komen positif ke kalau diterima nuan?
2: Komen positif pemayuha.
1: Dan baka ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan empu deh. Nuan kalau mesti nuan mesti maca komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke Siti ari komen orang ke mayuh-mayuhnya ke positif ngemak nuan macam wish macam teruja lah mendak komen satu kalau bisik kah?
2: Bisik mayuh udah dipedak. Nyak pan ukai seminar komen makanya tadi. kita mesti berterima kasih mengagai okay, sedak ya. Mm-hmm. Lapan ku dah rindu ninga sada nyawa kita. Oh. Biar mengagai kita tidak boleh selesa gila. Oh. Lapan kita mesti improve ya, setiap hari.
1: Improve setiap hari nih. Ha. Bisi project tau ke lagu baru di okay. Dekat datai tau kini nama berita ke pemandu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah. Mm-hmm. Nyanyian Chris
2: tau. Chris tahun tu bisi perambu dekat keluar ke lagu baru. Mm-hmm. Ianya baru OCHSP. Jadi lagunya lagu pop ballad.
1: Pop ballad.
2: Pop ballad. Mm-hmm. Lawan Chris tadi bisi target mengat dalam industri.
1: Udah start record tak record ku, udah mana liriknya ya, begini record, begini ya. Kita selalu terima nah liriknya dulu
2: diterima lirik dulu diterima udah udahnya tadi baru yang bu melody tentang lagunya udah habis di record lah
1: udah di record nih
2: semina nganti masa lagi dekat syuting
1: Natap lagu anak gue dulu lah nih simpan dulu. Teaser nganti teaser keluar ilah lah Chris sempurna ilah kita lah kita mada ba Facebook Chris sempurna eh.
2: Ba media sosial ilah Chris je
1: media sosial ni agak-agak kemayaan eh.
2: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
2: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu ni. surprise ni, surprise dari Chris. Okay Chris, mayuh-mayuh tadi dah ditanya Bak Nuan pasal penyanyi. Kita dekat belalak nak lama.
2: Okay.
1: Dah terlagi nampung baru randau kita. Buku lain kau Chris Burn, Bak 34 Seranyawa, Naman Bak Adan.

0: Ya, yang tadi Siti lagu Kedibai Chris Burne. Nama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya sebab?
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting ni. Dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Nak berasai.
1: Satu dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Saya kaget baru lama saya.
0: Video klip yang tadi pun agak meet. Ya, agak orang dia.
1: Maka form 3 ni.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun tu. Okey.
1: 20.
0: Okey, Chris. Kita ngelengkap ke cerita pasal penyanyi tu. Lama Chris tu. Maya hotai ke? Dia cuba Chris tu. Kita akan nanya Chris berkawan dengan berkeni atau macam berita. Lama Maya orang lala nonton tu tadi siku hari penyanyi. Berkeni nonton terjun dengan bidang macam berita.
1: Okey. Panjang cerita ya.
0: Panjang ceritanya ya. Pandai-pandai.
1: Jadi, Bas kalau mendengar, Chris sikit rindu berjuluk hati ke dekat jadi penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka magak mayanya subak laban Chris kalak jadi DJ ba radio sobat deh. Ndak Chris sikit ndak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris sikit rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID, bisik sedak unit komunikasi Awam Sarawak, UKAS, ngiga penyampai berita, open audition lah. Mayanya Chris nguji, ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mayanya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mayanya Chris lagi Kids mayanya?
1: Ya, agak berradio mayanya.
0: Kira ke nyambil aja meh?
1: Ya, betul.
0: Ujung,
1: ya, betul.
0: Tahun 2001, tahun 2026, kira ke 5 tahun udah nih.
1: Ya, 5 tahun udah.
0: Nak rasain nih, Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu. Kira ke julak hati nuan tadi macam
1: yes, hari ni.
0: Hari ni ingat cerita nuan tadi. Nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. Kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV. Tamat dalam TV kurang tu kerana. Maka radio tu ya. Kan nak di pedang orang. Tang dia tu nyau dah di pedang orang.
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: Tang yang buat stand-stand program aja lah. Maka program 34. Kita boleh mendat live bak Facebook. Maka dia tu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Sekian ada di pedang orang. Dengan nyawa aja.
1: Chris rindu jadi penyampai berita tu tadi. Pan ke Tegal ke selalu aktif bak sekolah sobat. Ngau orang pidato. Ngau orang syarahan. Apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi. Alu lekat. Nya kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nya kebuah ya pelabakku. Nuan nya dipilih orang jadi DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kia.
1: Ya betul. Ya.
0: Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat nanya kena tai kita ni. Selalu kita dengar tai Jakob bukannya nak ayat bukannya nak.
1: Alu nyadi min tadi.
0: Alu nyadi ni. Tang kita itu tadi bukan cerita ke pasal berkenaan gawat radio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahu nyadi siko ari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemacar berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya. Tau ke nuan kelimpah rinuan ke macam berita ba UKAS tu bisi orang ngadu ke news kini tau ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba UKAS tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sida journalist sida wartawan dah agak jadi Chris minat maca aja ba dia. Sebelum Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita input emosi benar macam berita deh mesti kau dah dalam mood ready dah sedia bekanya ya sebelum macam berita tadi Chris maca dulu meh yang pu berita yang tadi yang pu round down kau dah diberi nya ngambil ke ndak tersasul ari segi leka ke dikena dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam baukas ni nada rekod ni.
1: Nanti baukas dia tu ya nada live agi record.
0: Oh rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah bekanya.
1: Ya betul. Nanti oleh anang mayuh salah meh.
0: Ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi nama pema atau kecabaran ke di tapik nuan lebuh macam berita tu tadi Chris. Bagi aku teringat ke bisik amat me rekod nah tetap betul akan agak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi antik sekali tu macam lu terus manah ya di dengan nak kira kena perlu tu ngulangnya 2-3 kali.
1: Okey, jadi yang pu pemarah tadi punya kok kita ari segi emosi kat dijaga nya ke keterubah ya. Keterubah sekali lah perlu kat dijaga. Udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita ya tadi mesti kat disebut betul-betul meh. Udahnya tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi ya tadi. Berita sedih, nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara, mesti bunyi ke diri empu dah. Setiap berita tu tadi.
0: Bekini nuan praktis nuan empu sebutan siti-siti ayat bak berita tu. Bahkan nuan tadi berlagu, nuan bisi yang empu warming up. Bahkan macam news tu. Bekini, laban kita ke macam berita TV tu tadi. Daripada orang bak mau TV dia. Bekini nuan praktis nuan empu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Kau bisa tips mimet kini?
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bahkan kita jaga artikulasi sebutannya tadi. Mesti kena dijaga selekam tadi ya. Udah yang tadi mesti kena bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban. Gaya kebunyi lagi lain dah. Bekanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu memang kini tu nyebut tu. Kengak lah ne.
1: Laban kita yang rebak baru tu. Modern mimet bunyi ya dah.
0: Ya.
1: Kita kena mengubahkan ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Betul. Bekini non macam siti-siti berita tu tadi. Baka orang kan. Baka ke membaca. Korang menyukur nanti. Kak macam seleka-seleka. Yang berupaya naga tu tu baka kemaca. Nak bekini non kak. Kenika balance ke nampu sebutannya tadi. Ngambil yang mana dia dengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti bat radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti bat TV tadi kita ndak untuk boleh ndak untuk boleh dar deh nak cara membaca. Nanti boleh tadi nak cara menyampai. Mayuh praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai semina kita menyampai je ya pelapak aku. Ya, macam sekali ngau kita empu reak
1: reaksi muka.
0: Ya, betul. Bagaimana nuan cara nuan tadi mahayati yang tadi
1: main? Reaksi mukanya tadi. Bagaimana main itih ke berita? Bagaimana nanti berita yang tadi berita munyi korang berita ke ngasuh kita gagati. Ceria mimin kamu senyum mimin nanti beritanya berita sedih tak ke berita sino menyikuk kita tadi kita ndak boleh entu laju tak ke ndak boleh entu happy macam tadi seleka
0: slow down mimin
1: bunyi
0: ton tadi ni
1: speed ya tadi dah
0: mana jadi berapa lama nuannya dia ke diri sebenar on air tu tadi
1: okey jadi dia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit.
0: Berarti ke skrip tadi ada 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak non mayanya kini? Kelimpah ri madak skripnya.
1: Okey, sambil ke macam rundown ke udah diberi tadi deh. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi nih. Laban kita ke segi macam berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nak Chris macam apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya, sambilnya meh kita macam skripnya, praktisnya. Nak kiruh kurang meh kita nak kita main buat dunia kita buat. Okey.
1: Fokus.
0: Maya kita ke record news tadi. Tapi kok orang kengau di badiak.
1: Okey. Baka sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya ngau makeup artist mesti nyaga kak
0: lebih kurang baka kita ke live nya meh sida ya, ke ngau kita nyane
1: ya sikit bakanya
0: nak nervous kini
1: laban
0: dia biasa
1: laban nervous tu bak Chris bisi cara-cara kita handle ya kebenar ya baka akan berlagu. Lepas Chris ngambil pengalaman hari berlagu dah. Mm-hmm. Anggap macam utainya tadi, anak terlalu serius. Mm-hmm. Nanti kita terlalu serius, gak perfect, memang akan ngasuh kita bergegar. Uh-huh. Anggap macam kita tadi, orang ada yang mendak kita, mm-hmm, just enjoy. Mm-hmm. Makanya.
0: Enjoy lah, mm-hmm, kena dinapi rasa hati ke, yeah, kesal ke kita.
1: Anak peduli kan? ke apa? Perkara sekeliling. Untuk ke bisiknya bah sekeliling kita yang tadi. Makanya, ya.
0: Kira-kira anggap ke nuan, ngau kameranya aja.
1: Iya, betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merik nuan inspiration tu tadi? Ya ke dikerinuk ke nuan, okay, bah Malaysia itu.
1: Mayuh, ha. Maka sudah penyampai berita TV3, cukup mayuh. Tak boleh disebut, laban kelalu mayuh. Sida RTM, laban Chris sikit selalu mendak penyampai berita RTM. Maka penyampai berita Iban. Maka sida DJ Sam, DJ Daniel, kebisik macam berita. Pan Chris mendak cara sida menyampai mega apa. Harinya tadi kita boleh ambil teknik cara sida mengenatai ke berita tadi.
0: Laban berita tu, laban sama macam berita. Laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar ni. Setiap hari benda yang baru.
1: Ya, betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita akan jadi pembaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjakut tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview bah ukas tadi ne. Nama ciri-ciri ke di pedak orang bah nuan.
1: Okay.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ini tiak ke segi hari cara orang interview, orang segi menda kita impu education, ke bisi latar belakang maskom mana lagi. Nanti hari segi bacaan, orang akan ingat kita impu intonasi, cara ngatai ke berita. Badia tadi.
0: Lagi bisi terbukai?
1: Baka terbukai, mesti kau confident lah.
0: Confident nanti ketemu aku bisi sekedar tu tadi sidak ya mada ari fizikal ke ari tempo penampilan
1: nya
0: pun penting kan ne lama kita itu tadi di pedak orang pat TV
1: baka munyi ko balakaban sekedar penyampai berita ari stesen-stesen bukai bisi mega sidak itu tadi dikira orang ari BMI
0: BMI
1: taman munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: nya ke kalau dengar ko jangan nanya
1: nama nya ke buah Chris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga tempo apa hormat dah tadi muai tadi kami kena kembai dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance life lah tadi ne ukai semina ba education kita tempo ba kita tempo fizikal pun mesti ka dijaga kat ne okay, labannya tadi, ukai sikut dua ke medak tua tu tadi. Dia tu empu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya. Tu empu pun nemu keni tua menilai orang.
1: Maka kita medak pembaca berita bak luar dah. Kita medak secara live. Sharp sedak berluar. Nampak maka sharp dah. Kita pun rasa wow. Bisa aura sedak empu.
0: Kita dekat ngetu dah lama tu Chris. Tang sebab kita kengetu tu kita dekat muda clipping video Chris macam news buat ukas. Dah tu lagi kita beranda baru, nampun baru randa bugalengah Crispin, bak 34 Seranyawa, nemban bak Adan.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pukulai Ngau Kita, Bab Bulletin Bekasi Iban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung RM2.8 bilion dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembu nitih tagak ditetapkan. Safid Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik bekawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Ikinya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas Chris.
3: Ya, betul.
2: Cukup manahnya pada aku.
3: Ya, berita Iban.
2: Berita Iban. Ada kak nguji maca berita dalam jakub bukai?
3: Dalam jakub Melayu bisik mega ba ukas
2: ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik ni.
3: Bedau kalau nguji. Engkau ilak kini dekat nguji.
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Tadi salah nguji kurang ne. Nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita ya, Bah Chris. Laban minat tu segede bisik berdia ne.
3: Ya, betul.
2: Jadi, kelimpah hari ke macam berita. Enggak megak penyanyi. Kalau daripada aku, aktif megak jadi MC. Buat sekedar-sekedar program ke. Bisa diatur bahawa kita itu, ne Chris.
3: Ya, betul.
2: Mungkin ini bagi awak tu tadi. Laman, mayu homai, okay? Itu tadi ke pengawak ke Nyambi atau tadi? Tadi sebut kutu.
3: Yeah,
2: okay,
3: yeah,
2: pengawak pemenang nuan.
3: Ya, betul.
2: Mungkin ini bagi masa nuan tu, ne. Laban ketemu aku nanti bakal aku. 24 jamnya, nak cukup.
3: Sigi amat.
2: Bagi awak tu tadi.
3: Okey. Munyi ikut nuan tadi, Chris mayuh macam utai ku dah diuji ya. Bakal berlagu, jadi penyampai radio, penyampai berita, pihak mega MC, berlakon pun Chris kalak. Nama gini, mayuh macam, pengacara pun bisik mega. Okey, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisik available Chris alu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual. Laban ngai jadi ke semua utai kak magang dah. Mari peluang ngai orang bukai ke? Makanya ya.
2: Kira ya baka tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang dak selalu laban Crispan mesti kak berehat deh. Maca berita apa semuanya kerja pihak mega kelas ngai jadi ya semua nyokak diambil deh.
2: Iya iya, ma Chris dia tu kan benuang study ke dia jam belajar nak. Kira ke pack mai.
3: Sigit
2: non pun jadual tu tanya ne.
3: Kak dipedak mamai.
2: Tang okey lah. Nanti salah alu terus ngacau lah.
3: Ya, tang okey lah ke dia tu leban boss Chris bak M5 Court. Cukup sporting dah. Kami pun apa setiap usaha tetap kami yang lala deh. Nama pengawal Chris bak luar ya sigit support. Pihak megak boss Chris bak unit integrity. Ianya Mr. Bernard. Tau ke dikumbai kita Ben Peter, penyanyi Ben Peternya. Hanya boss Chris bak kementerian. Sama berlaku mega.
2: Sama berlaku. kira ke nyamai meh nuan ngatur jam nuan ke berlaku. Macam berita. Macam berita tu tadi. Kemayang nuan ke macam berita tu tadi. Meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu.
3: Okey, nanti bakal macam berita. Chris selalu bak weekdays.
2: Oh, weekdays.
3: Bakal Chris minta keluar dulu ngagai bos. Madah ke dekat macam berita. Lepas macam berita tak lama aja deh. 30 minit aja. Studio baru hupis aja.
2: Sama apa dia?
3: Ya, studio UKAS. Sama bangunannya megak. Udah tadi, nanti berlagu pun bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis seni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang ngagai bos setuju baru dilepaskan.
2: Ba mayu-mayu pengawak ke di kerajaan wan tu tadi de Chris ni bagi ke pedis tak kemal.
3: Okey.
2: Ba no.
3: 8 pengawak Chris tu tadi. Bukan semina berlagu aja tadi ya. Kebenar ya, setiap pengawak ke digagak Chris tu tadi, ia bisik pelbagai karakter.
2: Nyak bakal aku. Lalu pengawak nanti tadi, terlebih kurang sebakal. Tiba aku, temau magang. Lapan nyak, ia Kena ke tua tu gawak, dia pedang orang.
3: Laban Chris tu kebenar ya, Ukai jenis orang ke berjaku. Nanti baru rumah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, Ukai orang membunyi. Tang laban ke ketegal ke rindu ngau pengawak bekanyak tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tertedik. Lain ke karakter kita. Ngan jadi kita dia diri ejak deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita. Udah tadi. Jadi MC lain ke ya? Bekanyak ya. Nyo bakal berlakon. Lain-lain karakter.
2: Ya, ya, ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh. Pengelandian doang tu Chris nak ke mana mesti aura.
3: Kadang-kadang medak dulu kan, nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ini kat berketuk-berketuk. Okey, diau dulu, diau dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri.
2: Maka jadi MC tu tadi ya nak sebakar yang kau tu macam berita kau tu berlagu.
3: Betul.
2: Lama kita itu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana programnya.
2: Ya, bahkan ini kan ngidup ke suasananya Chris. Contoh baka event kementerian mesti yang pu lain gi baka
3: ya,
2: pengawak kahwin tu tadi mungkin nang hidup ke yang pu vibe tu tadi nak ambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat betundi ngau bala ke bisi medak kita baka pengawaknya di MC tu deh mesti nemu betundi baka narit ati orang ke bisi medak kita tadi baka MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti nemu konteks program.
2: Kita kan mesti study dulu meh.
3: Ya, study dulu.
2: Program ke di kat di MC kita tu tadi ni.
3: Betul.
2: Okey, jadi nanti bisik orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Bekeni bala kat gigat nuan tu Chris, boleh share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook. Ianya Chris Ben Fowler. K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Ianya nama Facebook tadi. Buat Instagram pun bisik. Buat TikTok pun bisik. Nanti buat WhatsApp. Kita boleh minta nomor Chris. Nanti Chris nyebut buat itu. Nang acau Chris tengah-tengah malam lagi awak. Okey, kita boleh kontak Chris buat nomor 0111-4080-470. Nanti kita dekat berguna ke Chris. Buat pengawak belagu ke, MC ke, tau ke pengawak kepukai.
2: Ya. Dulu, runa-runa dulu mengawak Chris lah. Ban kita pun sama nemu jadual Chris tu tadi ya sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak maka
3: mesti
2: contoh gawai. Mesti
3: ke
2: Tumu Mada. Lepas kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerajaan nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi?
3: Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala paindai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak ke di kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menjadi Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menjadi nemu nundi. Udah nyat lagi anan ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan kah ke sidak ya? Maka nyat nundi dah. Pihak mega sidak ke bukai mayuh meri kata-kata semangat dengan Chris. Jaku perangsang. Ti mulai ngurang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan ke udah diulih nuan pemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nama macam news tu nama tai dah kalak dicapai nuan pemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati ke udah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lepas nyak segi julu ati Chris deh. Dekat jadi penyampai berita. Biar mega dalam pengawak belagu. Dalam pekit belagu. Mayuh dah. Lepas Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu. Dalam industri muzik. Chris target dekat. Jadi siku hari finalist. Buat carta siapa juara SESSJ. apa dia sebut? Sikit di target utainya tadi lah. Dalam target.
2: Aku pun dah.
3: Lepas utainya tadi. Bedau kalak di Japai Chris. Sikit segi nyadi ke julu ati lah dekat perform buat pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluarkan orang tu ilah mesti masuk carta. Amin kan. Ah jangan tadi julu ati noan ni. Dan ya ya ke utai ke dulu lihat noan tu tadi. Hari belagu-belagu noan tu tadi ni. Mayuh ni, mayuh dah dulu noan ni.
3: Laban kok Chris tadi pekit belagu udah mayuh kalau di apa udah kalau enggau deh. Udah suah menangkin kita. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kemsik medak kita ya tadi. Bakal ni cara belagu ke betul apa semua. Laban sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka gau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kak nunjuk meh tadi. Bakal ni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kemsik mending.
2: Kira ke bakal kita ke belajar tu tadi meh. Bakal kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Bakal subak bisik UPSR kita mesti kak nemu pencapaian kita begini. Nyak masuk non tadi ne. Okay Chris, nama lalau non ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itiah kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak ke dikerja tuan tu. Nama lalau non ngaji sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ke ketinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengecara ke once kita dah bisik education semua utai boleh dikekak magang ngau mujur apakanya eh tadi dia magang ngau bisik minat serta bakat
2: nyak ne jaga kepenudian Renewan yang kanya bisi deka amrik terima kasih hanggai peminat yang kudah nyukung Nuan ngelam waktu ngagai pembeli Nuan Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk ke dia tu ngau lagu-lagu Chris pihak maka kita ke selalu ninga YFM terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak megak agai family Chris, terima kasih megak. Lapan ke suah nyukung, tau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh macam.
3: Okay, jadi ngagai kita ke rebak baru, ke rindu ngau pengawak belagu, ke pengawak jadi DJ radio, tau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox sejak Chris bak Facebook, tau ke media sosial kebukai.
2: Udah. Chris madah ke Facebook ya berkini tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris ba Facebook Chris Burn Fowler K-R-I-S B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Kita mungkin boleh follow Chris ba Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris lah boleh kenatai ke diri ngagi konti YFM bakal ke Sarito ba program kita 34 seranyawa neman ba adan. Jadi ngarap ke nuan mujur meh dalam kerja nuan ke dekat datai nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujur magang meh ne Chris sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM ba program 34 seranyawa neman ba adan Chris tu baru kita ba awak kebukaan ne Chris
3: betul
2: tang sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM aku kak ngasa Chris belagu ni dikena kita nyurut ninggal ke walaupun ninggal kita itu tadi
3: lagu
2: lagu nama
3: okay Chris merindang kita ngol lagu lalu pengerindu dulu
2: lama jam kita tagih bedal ngasa Chris belagu
3: okay lagu-lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen. Jadi Chris main lagu tu dulu okey. Enggai memunyi enggai ku nyebut lapan nasi tua samanggai ninga sautku

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami bisik berita kita. Pengerak pagi, Y 9 12, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Minilah pasal pukul 4 lemai. Coba lemai. Nagaba peningat kaki mendiang ke wifi bakal ke lemai tu. Ya pia megak ngagai Emelda Johnny ke udah mulai ngau kita bak 34 serang nyawa. Ya kita mulai bawa rentak ngalih hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningah kagik mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angat bak luar dia di mana raya Kuching. Harap ke kita bersabar mayau. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar tau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke permisi tau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuh-lebuh barang tu jalai mulai ke diri yang munyak ke Kuching, ke Seraman kini, ke Betung, Sibu, menua-menua ke Bukai. Sejapan bertapi ngau gayari ke kelaluangan. Biar megah bala peringat kita yang dah sentuh kak ngantuk-ngantuk wak dia ni. Aneh lah peringat ya. Aku dah nyedia ke macam lentak lagu kena merenang kita. Serta megah info-info kena dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Ke sekali tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, peningat mayu lah. Jadi kita ke biau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke ngeregister penatai pemisi kita. Ngagai upis wa pengumpul cukai dalam negeri tau ke di kumai orang LHDN. Pihak ko sapit premier Dato' Amal Dr. Singh Kui Hian. Madah ke tok dikena memudah kaki perintah nyaduan semara bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun agai lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung bagai lebih 800,000 ikut penerima di Selatan Sarawak. Tak saja pihak, penyampaunya mimit agi hari ke ditagak perintah Sarawak. Minyak kira 900,000 ikut orang ke layak nerima bantunya. Nyak tadi ya peringat mayu lah. Bekau lalau. Ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita dengan upis pengumpul cukai dalam negeri LHDN. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

Ya, lagu ke dibaik Gilbert Gawa. Jumpa jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sebelah selain kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia ke. Sudah tentu dah gawai semua pergi gak ke sama-sama. Tapi ya, bas mula makir. Biasanya ngulam buah maram, buah pelam ya. Yang kami ke nyadi ke penemu Rama Bala Peningan. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. Nakma, adakah berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak? Berengkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedekat berengkah 14 hari bulan 5. Tok tadi ya. Jadi operasi itu diperjalai ke bak tujuh kanan dua. Ianya bak teka air bakum, bakun. Tekat air murum. Teka air batang air. Teka air matang. Teka air semunjan. Teka air gerugo. Ngau teka air benguah. Pengawak tau tak kena ma berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penangguh air langkang ba kandang teka air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua ngau pengawak bertanam bertupai. Dia tuanya megak dekat di berjalan ke kena bersedia tumu sampai musim kemarau. Kurang hujan kerja agak bulan tujuh tu hilang.

di dunia. Semua bisnis 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ber-RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WR26. Hashtag FIFA World Cup.

Ya, hanya tadi ya, Siti lagu rancak kena melina dengan bala peningat kita. Ya, mereka selama lemah dengan bala peningat di kap, di kenawian kapir.

peninggal mayur. Lebih agak kita akan berkena ke Jematan Batang Lupal 1. Bila lau ngejakuk ngambil ke nyaga pemelisi kanan duanya ngambil nak berbuai ke uras sebarang dua ya. Atau dia kena tentukan karena ngelingik jematannya seluruhan bersih. Serta diintu dengan mana ya. Ini dia ke infografik upis kejar raya JKA Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penambah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya tiang hari yang kawam peranak menua tompau raban raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi pengkaguna mensia mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna amat. Kena tentu kenyamatan batal lupa satu terus bersih. Mana serta likuan dikena mensia mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Renangkannya kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, gi berkongsi sekedar berita tu bala peningai. Ya. Lebih lagi pemansang kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Abak kampung Meboy Serian dekat angkat ke penglikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir. Lebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu di perjalai ke kena agensi penguasa pemansang Greater Kuching atau ke GKCDA. Itih ke penerang ke depan su sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanang Menua. Dato' Martin Ben manakah projek tu sebagai hari pengawak kemajak di perjalai ke dikena tegap kaget pemansang menua pesisir. Kita tanya dia ke peringkat guna Kementerian Mayu. Jadi lampu jalai ke di pasang di kampung Meboy dengan kampung Batu di dekat di terus ke berkat agak beberapa kandang dua bukai dikena nentu ke Mayu hagi peranak ngasai ke peringkat gunanya ya. Ambil ke kita nemu bala peningan akak kedia tu dia bisik RM1.5 juta sudah di pelanja kena berjalan ke Mayu macam projek pemansang bak kampung Melbourne.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindih hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia berengkai hari bulan tu ya.

ni tiah ke penerang peningat mayu ke di pansut presiden mimbal pemu puakatan apa inai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali AB Wahab ada ke enti nadai suku ngau ke mata apa inai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Buat diranau RKM Kuching mada ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tau. Tayang narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita tau ke cerita bak media ramah. Berindiak ngenyak perindai undang-undang Dato' Shankel PS Nani mada ke taga umur ngena media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar. Dan saya dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: Hei, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berat deh. Ya, kena ngasuh telah lengah, nak ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh, hari kami, Bakwa FM.

0: Khas Berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Alter Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Oh Bangedo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
2: Eba.
1: Kubulatkan cintaku untukmu, mati pun rela demi cinta. Oh, oh sayang.
3: Iya, yeah. Steady yang mana?
1: rindu na ko ninga lagu dan buat.
2: Au pulai kawa.
3: Tadi ninga benon ninga radio ba kereta tu. Bisi ninga lagu peminta lagu dan buat telepon.
2: Kan ninga nuan lagu to
0: mesti. Mesti.
1: Au lagunya au.
0: Okey.
1: Sir go banggo sir sir. Gula gula Jawa.
4: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Pala anak aku ngeraro aku duit wan ada kebuka yo aku minat ke YFN telepon
0: pesan lagi kredit sudah ya
1: au habis pesan lagi enggak go
2: au
1: enggak
2: au
1: kirim pesan duit enggak go semua minat cuma batu gigi batu batu batu nya semua
0: rumah batu
2: rumah batu ku ya. Nah, saya uke hati batu nih.
1: Hati batu.
0: Semua batu makan.
2: Batu makan.
4: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
5: Ladies and gentlemen, YFM
4: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, pendengar mayu kita bergulai buat program haram Rentak Pupu Bansa Dangdut ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ini lah. Bansu.

0: no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Yang terus ke program Tak Dandut Pupu Bangsa, lagu ke dibaik Embu Joy.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, pendengar Mayua. Dekat tu aja aku sekelas jalan kita bawa rentak ngalir hari. Jadi pukul 6 terlebih kita dekat bergulai ngau isi tau ke Nancy Tambung. Jadi pendengar Mayua kena nerus ke program rentak dandut Pupu Mansa. Lagu ke sekali tu. Lagu sekali aku. Kau tahu pun ada lagu. Bye-bye.

Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya.

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar utang,

0: Berjalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988 Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud Mansut Kejakuk di Ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua Nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding Ketegak

Sarah Mai Sunda di YFM.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggal Jonathan J lagu kena gepun ke sadalemai sari tu 6/6/2026 hari bulan sari tu mana hau 6/6/2026. Okey, jadi sadalemai kita bulan aku Nancy tambah takai isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangai tau ke DJ Gabby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalih hari. Jadi betusun program ba sadalemai sari tu kena 6/6/2026 nak ada berubah lagi bekas selama kalai pukul 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisik pesan lebih lagi pesan pemati pesan berat tau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM balumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6:30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tandu program Nebi Amiat pukul Langgau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke sadalemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka Sepuri di Kuala Lumpur. Bekanya ke tusun program kita buat awak sadalemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agit terus merindah kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Besti Big Ton Kirik ngau sampal berami.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lumayan lah 6 mengikut tadi bak tempat masjid yang betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kalonlingkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalonlingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Gengkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pendidu. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Cume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru Sarawak.

0: Subang ano Limbay, Timbalan Pagaway Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu, Genap Luang Tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Kampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalat kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meraih pesan

0: Wow, selamat hari gawai.
1: Hai hai hai, aku Dorinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

tentunya. Semua bisnes 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ber RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim ti dikrindu ke kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat malam ngagai kita ke baru gulang kami ba YFM. Pemegah terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gulang kami ba YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peringat kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut ba sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik buat peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput air utara ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenyak ke gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan di keterubah tu pesan pemati ke nuju ke Kabang Belayan dia di semua gunturong panggil kelawa Kelawah Hulu, Jelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabang Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kabang Belayan kena-kena munga siliak berkawal nga pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berlumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kabang Belayan ke dekat Munggal Sili Agi telefon ngagai Resli anak Tibin buat umur 014-88-35-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin buat umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tik Ngelala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke akik muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu, hari sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Ebel, Bawang Asan, Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung, pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama, Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngagai didek, balumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy, balumur 011-1983-9517. Nando isi pesan tu, pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apa wini, tau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026, niang dekat di intu, sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Ebel, Bawang Asan, Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik agi telefon ngagai didek balumur 013-524-6949. Tau ke ngagai wini balumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami Bak YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu atuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Indai Unggek nyari pesan tu nuju ke abang melayan ke dia di Banting Sekirau Aik Putat Kampung Sio Batu Sio Kandis Miri Pemegak Eka Samagawa bawa KTS Sarawak Construction jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernumbur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita berumur 011-9839-044 Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Sio Kandis penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas bak lumur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita buat lumur 011-9839-044 jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng pesan tu nuju selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya jadi kabar belayan buat ulu Selangau rumah jimat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung Anak Kelambu bak Sungai Menawak Belingian Kabam Melayan di Sematu Niah Kabam Melayan di Tepus Pelugau Belingian Muput Anap Muput Anap Kemena serta Kabam Melayan ia ke Ngelala Payeng Anak Ugus jadi pesan tu madah ke Payeng Anak Ugus Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu ni yang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng Anak Ugus Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu ni yang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1 jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli Anak Tinggi ke mesan ke Kabam Belayan ke dia di Sungai Tuah Ulu Bawan Berjahit Sengayan Berkikir Enggau Pasai jadi minta Kabam Belayan datang ngagai rumah Riki Kendawang Ber Sungai Ulu Tuah Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung. Kena 13 hari bulan 5. Lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5. 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalau Kabam Belayan minta Kabam Belayan ke ngelala niang Dina anak bareng niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah Laban dekat ngetah sulit niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan ulit.

Kenya. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi itu macam pesan akan diterima dari Umang atau ke Ucuk ni yang inggih tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bermelayan ia ke dia ba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke Bermelayan ia ke Bukai. Ti ngelala inggih anak berenggang atau ke Apai Winnie atau ke Aki Montoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke Apai Winnie atau ke Aki Montoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu Saritu hari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek balumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie balumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke Apai Winnie atau ke Aki Montoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat dintu hari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke selia telefon ngagai didek balumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie balumur 011-1983-9517.

0: lagu baru dari Isali Sweetie Sayau. Jam dia tu pukul 7 lemai. Selamat lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegat selamat datang. Tuju kita ke baru datang baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu. Terus bergulang kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niaga kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku.

0: Kita enggak oleh besagam ke periksa tidak tarik medis atau penyakit teninggang orang. Kemarin dia hari jalai penyidik tindak berai. Belajar meh hari itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kutai. Pilih nak berai. Pakai nota itu baik berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke luar. Kerja nota itu baik, untung ke tubuh semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digigau. Tang nuan dah ulih ngigau tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dan pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua tai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nak dah boleh main sampiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh merik influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuanya manah. Manah membuah ya. Tang enti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu.

0: So namau te kedajal aku itu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang bapenemu wagi ti tuai wagi ari kita laban sidak tu ti uleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik lekajakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi tanama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup erti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
1: Sajurai 6:35 Belasar dua bejurai kemai macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke syukur penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Lagu ni What Made Gawai Tumbak Ketumbak. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merinang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM, segulai sejalai.

0: awak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tukne awak di pemandu mana? Tuk bagi gagap luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 9.

Bisnis di dunia. Semua bisnis 104 main berpaket ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ber RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngeje ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

0: Satan, noir, tigre. Nanya Maya saya tu tabara saya tambah gula nyamayoh kaki kayak babayar kedai tu.
1: Hey, Maya gula empat dilan.
0: Hey, kati kena dah tabar.
1: Elan macam-macam penyakit terotai regula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamayohnya sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke dia.
3: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
4: Pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawab negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggal lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selamat lemai, bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peninga isi berita.

College University ICAS dekat diangkat kan, jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan perintah Sarawak bisik udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak jadi pemujur besar ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu, udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggak bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia mada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi di nyengkaum aerospace. Kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat mansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa ti meruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bansa. Nya alai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawak berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri ndak nemu. Dulu agi arinya penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Kelebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Penemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikenal negap ke agi penduduk Limbang enggau lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara enggau Brunei, Kalimantan, Sabah enggau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang enggau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkaum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebing Tasik Utara NCH engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang buat tanah kelembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paya besainya ke tau pantis. Ia mansut jakutuk ngagai pengeram berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ariupis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngga projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigak Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngondur ti berkelingik ngonya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat belabuh di pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik siti hari 2 itik paip Sarawak Water Sdn Bhd ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air di dekat ditambah ke berenggat-renggat. Ia padah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disedia ke lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah enggau rumah semiang. Dekat dulu lagi disediakan enggau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau enggau jakuk tinggal suah sidak bersedia. Serta berkelimat enggau air bersepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penduduk diri buat pengawak pemansi engkau teknologi pengerai setipak engkau pemansang teknologi pemintar tiru AI engkau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak diatuk sudah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansi ke pemadu nyulut di Malaysia. Ia maksud ke jakutuk lebuh ia keberjadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit. Titik sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak endah udah berbendar dekat ngelati kemuda mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke Dipenggi, Menua Sarawak, bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak neriat ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Tik madah ke ulah tik bansanya tahu benar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ia madah ke pengawak tik madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penerit adat. Patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah gagal sistem. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOOP Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kedatai ke Sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap Sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat dipejalai. Kena ujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Kolej Universiti IKATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antarabangsa di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988 Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud Mansud Kejakuk di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambik terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengering sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Ya lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsa lagu kena merinang kita ke benua mendiang ke kami sada lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih labah milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Oh. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Mit begulai enggak anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi ngabas lah kaban kita ni. Bala bakiah kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ninga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ni ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni. Hanya sida tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sida itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh pada anti mian tu ni. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang ke sida ya utai kedeka di bantai ke sida lebih lagi ba pengelandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga dan biar miat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kibak anti min tu ianya bak screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Kita minta ia berjaga.
1: Hai.
0: Ya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenyah campur Bidayuh.
0: Oh, Iban Kenyah Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: gane, mimi-mimit. Mimi-mimit ne. Tang nemu tak sebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siko lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama nak pengelandi akak di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah kak mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembi amit. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembi amit ke rindu ke program nembi amit gulai ngai anti min ne. Jadi kita kak nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentresa.
0: SK Sentresa umur
1: 10 tahun.
0: Okey.

0: Primary 4.
1: Alright. Kedua, Joyce?
2: St. Joseph Private Primary School.
1: St. Joseph Private Primary School. Umur?
2: 11 tahun.
1: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa.
2: Ya.
1: Cun-cun di sebelah?
2: Tak.
1: Tak. Di ni?
2: Seberang.
1: Seberangnya. Oh. Oh. Anti impai berarti dah tak jauh semak. Okay. Angeliana Urai. Dari sekolah?
3: SJK Chunghua Batu 10.
1: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
3: Area
1: Batu 10 mana?
3: Ya.
1: okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
3: 11 tahun.
1: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lo? Okay, kawan. Oh, yeah. Kawan. Okay, hanya di kita dah pelalang kau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miet tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
4: Saya.
1: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
4: Bidayuh Kenyah.
1: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
4: Pandai.
1: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
4: Umur 4.
1: 4 tahun?
4: Ya.
1: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
4: Boleh.
1: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
4: 我喜欢国语.
1: Oh, kuo yi. Betul pinginnya nah. Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
4: Setiap hari
1: belajar Mandarin.
4: Yeah.
1: Memang subjek penting lah.
4: Yeah.
1: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
4: 40.
1: Yeah. Tapi memang fasih lah.
4: Yeah.
1: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
4: Boleh.
1: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
4: Lihai.
1: Lihai. Ya? Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita ngepan ke dikena sidak itu nya tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
2: Bidayuh.
1: Bidayuh pedawan ke serian ke?
2: Padawan.
1: Ada beza.
2: Ya.
1: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
2: Tak.
1: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah bercakap Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
2: Ya.
1: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan buat sekolah?
2: Matematik.
1: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buat rinduk ke maths tu?
2: It's interesting.
1: Mm-mm.
2: And I can learn a lot from it.
1: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Lepas ni bisik formula nah. Mm-hmm. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths. Huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kat meda persembahan sidak ya aku kita ini. Tahu ke sidak ya tu kat mantai ke pengelandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kat mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
2: Sagaleto.
1: Sagaleto. Dalam bahasa?
2: Kenyah.
1: Dalam bahasa Kenyah, Sagaleto. Kajat Indok. Yes. Kajat Indok. Kajat Indok. Sidak ya tu tiga iko. Jadi sidak ekat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah. Kita ngantik. Lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ya tu ngajat. Ngajat Kenyah menya Sagaleto. Nih. Tang kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih Antimin. Kena merindang. Bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu ni dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni bala peningan nembiak kemaya radio tu. Bakal kudah kedipadah kan timin. Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ngau utai ke dekat di bawah, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyengkaum urai, kak ngemai saga let

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya neh hadu dua na. Sida ya udah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peningah. Nur sida nyedia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Mogulay nga antimin ba program ng Yakmit. Harinam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan nama favorite food.
2: Telur.
1: Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng. Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha, okeynya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup. Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi, mak selalu sedia ke bekal lah?
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright? Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Ya. Yeah. Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
2: Ayam goreng?
1: Mm. Nasi?
2: Ya.
1: Yeah. Sayur dah? Antimin dah nemunya. Ni pun nyawut. Antimin dah nemu retinya. Yeah. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Mm. Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Yeah. Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Uh-huh. Okey. Laban Adele. Okey, Adele ne. Urai. Urai kak bercerita. Antimin ngang urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okey, dah ready?
2: Dah.
1: Okey, peningat kita boleh medak. Serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningan nembiak ne. Ha, cukup lah nembiak ne yang empu sebutannya korang nangnya terang nya urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh ko kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ka nyadi nama. Cita-cita
3: Doktor Haiwan.
1: Doktor Haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
3: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
3: Nak nemu
1: ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun boleh agak ne. Artis ke nyak? Artis begini, artis tu yang macam bisik ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
3: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenaran ne. Tang memang rinduknya di artis lah. Urai cita-cita?
3: Doktor.
1: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
3: Doktor bedah.
1: Oh, memang dah nyak target dia neh.
3: Yeah.
1: Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
3: Yeah.
1: Belajar dan nyak doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak?
3: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
3: Tanggungjawab.
1: Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai bala peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga tu tadi. Kita ke landik berlagu, bercerita kini, berjakuk kini dekat beranau sidak tiga. Uliah megak telefon ngagi anti min di konti. 082-258-633 tak ke 082-258-634. Arus telefon kami di konti bak program Nembiak Mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan Nembiak Mit kita bak luar. Tajak anti min bisi ngemai temuai Nembiak Mit kita ke konti. Nah, nanti kita bisi mega pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau mega madah ngagai anti min tau mega PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjong ngagai konti YFM pe mega balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tau datang ke konti YFM betul.
3: Betul.
1: Nanti min perindu megak sidak tu landik berjakuk serta nak malu tu meh endur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih megak ngagai pindai sidak ya aku dah meri sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangka sekali tu kita dekat medak penglandiak pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandiak ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
3: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
3: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
3: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
4: Ya. Yeah.
1: Kelas muzik. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nih. Dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu. Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bagaimana cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Nih. Yeah. Dari pukul?
4: 10 sampai 11.
1: Yeah. 10 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah. Anjung, oh?
3: Yeah.
1: Okay. Anak meh sukong hari apa yang ngindai megak nih hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape nih. Okay, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembiak mit kita yang peninga ke benung mendiang ke program nembiak mit lagu kita ke sekali tu mawat mit kelice.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelandia sidak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidak nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidak nya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nya ta anti mien nak berti. Nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Oh? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
1: Performance.
0: Performance je lah.
1: Ya.
0: Bisa sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Sekali bisa ya. Landia ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Baka kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama utai ke ditekan bak sape nya gitar tali gitarnya pun Hanti Mien nak merti mat urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Tangan kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nyak kita nanya mimit neh ngau sidak tiga atau tadi makau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia bakanya neh angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandia dalam mak dari gawai neh laban dari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai kita tahu ngiga sidak tiga atau neh tanya mak ngabak sidak bekeni cara kan ngiga sidak ya kita tahu nanya aku bahawa Facebook Bungai Kedupo ialah aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sida tiga tu berprogram nambia miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mai sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datai. Nanti kau megah antimin beri terima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

La Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, di La Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu turut dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sekali lagi diatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gaul Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 Gaul 7 Juntu Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gaul Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tule bagi gagap luang latihan Gaul Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ketegal Jakut asut ari urang bukai. Berebak ngaunya Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih ke hagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergelan Sejarah.
1: Tumeng 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: Kita jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6 kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngarak ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, abang lembin ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bagai selama abang jam kedua lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta siapa juara nyentuh ke tengah malam tu lagi neh nadain tu jaku malam tu ai laban kita kemending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E. Engkau lagu ya Sarawak Maju. Kedua lagi nginjang lagu Ranca Ari Urai. Engkau lagu ya Dandut Batu Ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lunduk, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, ketawa kediri ini dengan lagu hari urai ini. Dandut batu nya ya, kita anang kalau bingkiang ngain terima pertemuan Rabu kai ngak kita nyak dikumbai orang untak batu. Kita ngerja pengawak mesti ke ngembuan ati batu ya, kental ke kita. Baka ML lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 ne. Udah berita lagi mesti ke ati batu memang sanggup UPS petang kaki lima kami dia tu eh. Okey, kena berendam oleh kita dua lagi lagu disediakan aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu kedisada Isali ngau lagu ya Sweety Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Anda Sepenemu munyi ko dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mendim ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau ke si program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anak Irwati, pagilah kita bertemu Y 9.12 pagilah neh. Okey, untuk balik kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak ngawati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami, segulai sejalai Y FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesang penyirutu ari YFM Miri. Bintulu.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.
1: Ya, jam kita di pukul 10 malam. Nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato Sri Nancy Syukri Madah upis menteri yang dia tu benung nembuk ke pansi Menteri Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu hari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunjeng kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO institusi palan pengintu Engau Raban orang tuai umur mpu dikenal tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyandrang, sebarang langgur penemu dikenal kemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansuk ke jagunya pengudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjaya Escat Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus mengenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematih dikenal tentu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Escat Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai Menteri Manyuh nganjung serbana berkawal engau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piceh Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti engau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Menteri Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasi

0: Pergelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawar runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelatih kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu, untuk selamat tu.

0: sampai berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Gulengok kita buat carta siapa juara preview 24 titik lagu ya ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ya ke 9. Okey, 32 titik lagu kebenar yang udah juara buat carta siapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ya titik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngalih hari tu aku Ken Michael boleh ngok kita dekat mai kita preview 24 titik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengagak lagu komposer sidak ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerino tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
1: Tume 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuk.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya kudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, Ari Sikut, semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu Ari Nicole ni tadi, Cerita Tua. Gulang kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulang aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun sitik yang kemarin mega. Batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu Siku Arif finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, Siku komposer Indo ya kita bilang di menua kita itu. Lagu Ari Darah Helena. Bak musim ya ke 9 SSJ tu ya. Mai lagu tu kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngangkai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngangkai malam Anugerah tahu ke-9 naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus menyanyikan ke lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak hari perhati mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bat Carta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu special Mimiat Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donnie Lang penyanyi Donnie Lang kita terus mendiang ke lagu kedeberi nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikuk penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai urang nemu sikuk penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri, lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert, ngau lagu ya, Aku Ukai Lulu.

Tiga lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, lekar lagu di Gagak Ampan Lebat, lalu komposer lagunya ianya Jimmy Palikat. Terima kasih kita lagi berkulai dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu lekar lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin Gau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati Kau Dasyat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke Sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu Kenangkan Ketuk. Cerita lagu Ari Sikuk Penanyi, ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke-9. Kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak bertampung.

2009 tu, Siku Ari finalist Ba SCJ ke-8 tahun Siti Nyen kemari mega. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu Ba Panggau SCJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siku penanyi penengkebang leka ya ke Nang Mayuah dengan bang lagu Kediri Empu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu Dirantai Pengingat Manis.

Yalah, gua Ari Ramles, Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nak nemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tujuh kita ke Benung Teri Bak jam ia ke dia tu berjimat Bak Jalai Alun. Ngarap ke selamat datang Bak Nur ia ke di tujuh. Kita bergulai Bak carta Sapa Juara Special Edition Minggu tu. Kita preview lagu-lagu semifinalis ia kemujur nyingkang agak SSJ ke sembilan. Sekali tu datai Bak semifinalis ia ke sebelas. Kita ke Sarito. Datai Bak semifinalis kita ia ke sebelas Bak SSJ ke sembilan tu. Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia mai lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu ngam Matthias Mambang. Sapagi enti ukai Ika semifinalis kita Bak SCSJ ke sembilan.

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai. Bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bergulai dengan Siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band dengan Jacinta Olivia.

Hari bisa 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu, Masterpiece. Ngau lagu sidak ya, menyadik.

Kita baru dah meriangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita. Bak Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi. Lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ia ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tujuan ia ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi. Semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu diterkembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalis ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semi-finalis dah lagi ya kepada didinga kita. Terima kasih yang juga kita ya ke Agi Bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semi-final SCSJ ke-9 tu ilak pendinga. Special kayak kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bujur Nyingkang guys, semifinal SCSJ ke-9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita dekat mendiang kedua tidak lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SCHJ ke-9. Ke sekali tu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat mendiang ke lagu Ari Vinels, Parung Pemencik.

Selekaja ku perangsang ke saritu, kerjap manah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngak orang kesuntut, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngak orang bukai pedau untuk temu dekat balas ngak pemanah. Engkau orang tidak tolong kita ngak terbayar tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngak orang. Engkau orang tak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada yang awak. Pada ibu kita bergendang ke pengawak kita ini. Tuhan menang. Lalu yang upah orang pengibuan hati-hati sinu, hati-hati siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang adat tidak diletak utara ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngembuan penemuti lurus, bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemurita. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh mengubah dunia pun. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Petinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Harap kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

aku dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tahu berbuah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah. Nyana kak jaku dalam saritu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami Wi-Fi segulai sejalai.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyok me kemuan asi kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyok me, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai dengan orang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nengah ke kami WiFan segulai sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bak sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Bah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai, dia tu udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina, bisi digaga Arum Jalai Melnikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palan Belak ngau ngintu diri R&R. Kelimpah

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio artinya menitonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia gemesik kutek yang pun, eh. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi ari kengeraran.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam kelusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia kita mi WiFM segulai sejalai.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan to.
1: Oh, luan nyai gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejakuk, pandai-pandai ya me bejakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.

Ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang baskul, medak Rizal anak yo, apa indah itu. Ndak datai, ya nemu ulih anak yo ku yo, nya yo enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Lama tamat tahun satunya boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anaknya tahun satu dah danjuang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kemanusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agi miat. Bala pai madati dekat sekolah-sekolah tendang dari buah. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, labanti gawak kayu tu. Dah bisa ban. Empai gawak. Dah bisa duit pangsut. Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mayanya subuh anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada Kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Amin. Lata-lapai, kami beri terima kasih ngagi Nuan ketika sudah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi itu ngelalan Nuan dari Tuhan ti Raja kami. Pagi itu hari Minggu, kami ngintu hari besar tubuh Kristus dan korpus Kristi dan kami ingat Yesus kemeri derempu ngagi kami dalam penghidup kami. Tuhan minta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Yesus selalu nyaut sidak, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sidak. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lebih jauh ke sidak ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisi penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sidak baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sidak. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti ti nurun dari surga, ukai bakar roti ti dempak aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bala menyadi dalam Yesus Kristus dalam penghidup kita lebih baik lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengirami sada tu ingat ke kita Yesus sempu ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke air hirup kenang hidup ke diri ndak patut semangat ke roh kita berpangai botai ti sebaka de kena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngau air hirup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nyak lai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya. Ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati, labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengunjung yang datai berumah ngagah ialah Ta'ala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga pemacam cara bad dunia tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita ianya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngedara Yesus yang di segi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakramen tu ti keman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemenang kudusnya nasiki aman tubuh ngodara Tuhan Yesus ti benar. Jadi bala menyadik tadi kerindu aku ba hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal
pemesai guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ngingat ke kita nakani Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam pejalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita. Kita maga uliah ngau nak uliah ngering ke semangat kita. Ti pemaduk berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengudar kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat. Ari semua induk lalu berkat amat. Anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinda Allah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mada berkuasa. Merkat kita. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini di indoor. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Terus

Josephine Jalin Nana ngelebu aku lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita pagi tu. Jadi pengerap pagi hari tu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6:30 tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabur terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching di tu. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lala Pegidup pukul ngau Bishop Eris Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German. Yang menyusun program pengerap pagi kita, terima kasih sekali lagi dengan kita ke udah milih YFM, stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu, Intan Payung Aku, lagu hari Clement Mann. Merindah kita buat pengerap pagi, YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uli nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melihat kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak uliah ngelanggur ya, seminak Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian relah tala lam sampi. Luya tin mus mutai oleh ngagih ke kita tin madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Taala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah bak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak Kudus mega bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan. Orang ti bepangai ba Allah Taala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Taala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang laban penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub ti berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati kejakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ya me patut nua kita berpangai, lebuah kita bertape ngau penyakit kini, lebuah kita bertape ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertape ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nua kita berpangai. Ya nya Tuhan, kita ukai berpangai ba nasib. Tang kita berpangai ba atur ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah ke jam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin megak engkau nak boleh metua atau bisi anak. Taukah bukai penekat Tuhan metua atau jadi. Nyuna dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham. Ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah. Ia nak beranak umur 30 tahun. Namanya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun. Umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan. Ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atur yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun. Beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih banyak pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua berandau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan retinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku akunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jawah sejawah na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai nya kita bersampi di ni nul bayak kita ba umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita menuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut yang ngawingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi pukul 6.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih gagal kita gagal mengkamulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari 7/6/2026. Jadi datai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita. Gagal email kami yfmiban@gmail.com gau WhatsApp konti kami balumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan ke terubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak ke dia baru rumah tutung danau engklili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan ba bulo Patrick ba nangapan angat adul Rosita Cili pengulun tri ba rakut singun ba skandis Julian ba jalai Sri Aman Kuching munggu sebilik Rita nak garit ba merakai kapam layan kediau ba miri jengin bulau kiai Tintiang Lalang, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Suah Sebangki Panjai, Kelampok Bukit Tungku, Bukung Rasau, Kampung Langgir, Kampung Pawah serta Kabah Melayan. Ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik yang keliling lalu niang tu dekat dintu belamayu malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau keliling serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 nando isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung dan adai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik keliling lalu niang tu dekat dintu belamayu malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau keliling serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin Anak Gasing atau ke Martin Enggau Martin Anak Gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ke dia ba meranti meludam Sungai Pedada, Sungai Mulun, Sungai Daun, Tanjung Baru, Sungai Sua, Bulan, Jeragam, Kesinduk, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabah Melayan ni ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah Gasing Anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing Anak Sulai, ex tuai rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak kabar melayan telefon ngagai anak ya Terin Anak Gasim bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin Anak Gasim bak nombor 013-811-1454. Nando isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing Anak Sulai, ex tuan rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamayu kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke siliak telefon ngagai Terin Anak Gasing bak lumur 014-664-6079 tau ke ngagai Martin Anak Gasing bak lumur 013-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebilia ke dia bawa engkeramut Sri Aman kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah koni sungai bidai kenawit batang mudung ngakup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tu gau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta kebang belayan ia ke ngelala silang anak Linggih atau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih atau ke Liang. Udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat din tu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih atau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: Pakai tinyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Lagi nampung pesan ke BCD Kirum kita ngagai kami YFM ditu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar pelayan ke dia di Miri, Sebuti, Liam, Entulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju Kabar Melayan ia kenalah dirintai ditu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 ngau 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 hari 2 buat pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke

Tuan rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuan rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Udah nadai ke 6 hari bulan 6 2026. Lalu ni antuk dekat di Sungai Barumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kira 7 hingga 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 ba pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM jadi ke sekali tu mega pesan diterima hari didek tau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih Anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi hari pagi 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai di dek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6 hari bulan 6 2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai di dek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemandu Besar di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntuk berpalan bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalan.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kedat 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngelegap ke Pemansang Menuh Pesisir dikenal tentu ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, pengelikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR benuang dikmujur dikenak nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami berjadi ke nakot babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbang engaunya Raban Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampa ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi engau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital, ukai seminak merangsang penumbuh ekonomi menua di Tuk Ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak ngau pendatai pemisi baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngaunya Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua dikenang nguliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam Gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Institution Palan Pengintu Ngau Raban Orang Tua Umur Mpu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang, sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenyak agi diterima sebedau perambu kepedudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia mansut ke jakutnya pengundah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah peminta nyak mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bahawa pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nentu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal tik sama Chairman Wang Turo Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize PRO-DR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Nyari pelasar ti berguna dalam nempak rakyat ngau bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngau nilai integriti antara diri sebilik nyari tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sidak dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership Bok Library Negeri Sarawak. Berjakuk bawa pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyemetak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat menjadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakuk tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta jadi elemen tiap berguna dalam nyamin pengelantang institution ngau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tiap seruran di berjalai ke hari semua raban yang kawam balut ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi penerus adat ngau komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelantai ke pengagak Atia ngagak Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti ti jadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikenak nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena mbau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah sedoya dipejal serta nerima jakumba ari sedikit penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki sedoyanya sebedau sedikit tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak yang dibansa kena mba ngak pengawak tik ngenatai ke pengrusak bak reta tengkira sidak. Berindik anggarnya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus ngelegap ke pemansang menopsisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tudaka berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu Besri Maigawari pengada yang dipertuan agung. Bak pengeraminya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Anu Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi guluk pengerami makai lemai, bagulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngakai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngakai 9 pagi, 12 ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di miring gau limbang laban miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke diatuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi. Radio ngeluar ke segmen automasi bulan Keterubah, bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Seleka jaku sarito ianya pukung. P U K U N G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau gaun suat serap-serap, tau gaun suat lutu-lutu tau kelut balat, tau kelumur ngau aruk, tanah, seko, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pukung.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

lagu ni BBC Mabujang Sarawak ngejung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidu bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Randa Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ninga ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didinga kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya minat boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu Cina English enggau Iban. Oh, lalu director Radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat Radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengeluar program Iban keterubah buat kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Radio Sarawak lalu berserima engkau hari Radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai BC Live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun Radio Sarawak nya awak ke kita sama bela nemu kalai asal itu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngula lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru setebulan bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ajak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Rinjil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahun kepada kita berlambar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai jatuh ke dekat maco bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk bawa pisya. Ko Jesus piyaku ngaya, titiah ke aku. Matthew angkat, lalu nitiah ke ia. Dodirinya, Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai, ngau rati berdosa datai, lalu duduk makai bergulai nguya serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut.